dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Alright, babe. I wonder if we ever saw of each other through the times. For the jealousy of mine to the ones that see you in it is. Cause here, I'm so long.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV rumahnya dangdut Channel 29 ada DMD panggung rezeki setiap hari jam

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Terima kasih anda masih tetap bersama Susia 106,6 FM. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ujarul Diman. Apa kabar anda? Kali ini kita beralih ke selera musik dangdut di ajang Salala. Salam lewat lagu bagi anda yang ingin berbagi. Sudah saya buka layanan teleponnya di 0814-1310-66. Ya, sekarang kita buka sekarang layanan teleponnya sudah tersambung. Assalamualaikum, halo.
1: Assalamualaikum, Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam, Bunda Mariam. Silakan, ya. Bunda Mariam. Lagu apa, Bunda Mariam?
1: Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu.
1: Lagu dangdut kan itu bukan?
0: Nggak tahu ada kah dangdutnya. Saya cari dulu dangdutnya.
1: Ini yang bencinya aku rindu.
0: Oh ya, ya kita cari dulu nih dangdutnya, Bunda. Ya. Ya. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk Bunda di Tatalala, keluarga, semoga sehat selalu di sana. Bonina di Bintang, saya juga di sana. Cucuku di Maros, Nopi, saya juga di sana. Siapa lagi? Cucuku yang di Angkatan Laut itu sekarang ada di Jepang. Semoga sehat juga di sana.
0: Iya.
1: Iya. Nah.
0: Siapa lagi?
1: Ada Bunda Enda. Pio.
0: Papa Pio.
1: Selalu. Mardianto juga. Semoga sehat.
0: Mardianto, ya. Lemang.
1: Marni, Dewi, Marni.
0: Iya. Oke, semuanya lah.
1: Semuanya saja, Bang Ujir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya, makasih.

Saudara Bunda Mariam mendengar lagunya dangdut, versinya dangdut, tapi lagunya lagu nostalgia, benci tapi rindu. Seperti apa lagunya kita dengarkan sekarang ya. Salam lewat lagu untuk Anda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Ya, terima kasih tadi untuk Bunda Mariam. Lagunya Benci Tapi Rindu, versi dangdutnya Nella Karisma. Masih bisa buka lagi.

Ini di 081-14-13-10-66 untuk di Duri apa kabar? Buat Dewi, buat Naja di Pasar Sentral. Ada Leman dan Mamawati di Polman. Buat aja Eda juga. Gimana kabar untuk Aco di Polman? Ada Maulana, Yusuf juga, Purnama Sari, Ira di Majene, ada Alia di Majene. Untuk Jangko Badu gimana kabar nih, buat Nurul juga. Saya berikan juga buat Bunda Reni di Pare, ada Sultan dan Nasri di Baru. Salam lewat lagu juga buat Ruben, Bilal di Wajo, ada Jaya di Sopeng, Bobby di Polman. Ya, ada lagunya Manis Manja, saya berikan untuk semuanya.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar, hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
4: Duh, kamu apa sih? Intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

Ya, kembali lagi di Salam Lewat Lagu untuk Anda. Tadi ada Tirani dari penyanyi Lesti, dan sebelumnya ada Mansur S, Jangan Pura-Pura. Silakan saya buka lagi 081 14 13 10 66. Ya. Oke ya, untuk semuanya yang masih tengah sibuk dengan aktivitasnya, kita dengar sekarang lagu dari Mirnawati.

0: Ya, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya. Dengan Leman, ya?
1: Ya, Leman.
0: Leman, iya. Sekarang teleponnya sudah bagus ini.
1: Oh, iya.
0: Lagu apa, Leman?

0: Azumi ano.
1: Hmm.
0: Cinta Hitam.
1: Cinta Hitam, oke. Okay. Untuk okay. Siapa lagunya?
0: Ada Azueda, ada juga Bunda Madang, ada Anto, ada Mulana juga, ada juga Azueda, ada Rubeng.
1: Ya.
0: Terus juga ada juga Jamal, ada Anto.
1: Anto Duduri.
0: Siapa lagi ada Pak MS juga.
1: KMS.
0: Juga ada Alia di Tande, ada Ira di Majene.
1: Hmm.
0: Siapa lagi ada Aco.
1: Di Polman.
0: Ibu dia.
1: Hmm.
0: Semuanya mau tanpa kecuali.
1: Oke, okay, semuanya.
0: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leman. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya, Haja Eda, silakan.
2: Terbuka ini, Jir.
1: Dari tadi, Bunda. Ya, sudah ada Bunda Maryam.
2: Kenapa tidak ada di radio?
1: Mungkin iya, Haja Eda mungkin enggak dengar tadi Bunda Maryam udah masuk.
2: Tidak.
1: Lagu apa nih, Bunda? Lagunya?
2: Jangan pura-pura.
1: Jangan pura-pura. Oh ya, baru aja. Oke.
2: Sudah masuk Bunda Maryam?
1: Sudah tadi.
2: Berapa orang?
1: Leman sama Bunda Maryam.
2: Oh, baru dua.
1: Lagunya Jangan Pura-Pura sudah naik ini, Bunda. Yang lain aja.
2: Boleh saja, Pak.
1: Boleh saja, oke. Okay. Yeah. Silakan.
2: Saya pindah karena tidak ada siaran.
1: Oh, ada? Ya, Bunda, silakan. Untuk siapa?
2: Untuk Leman tadi. Terima kasih buat Ruby, untuk Mawatin, Bunda Maryam, terima kasih Bapak Tio, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Ya.
2: Bro di Pengaparan, Jaya Ketupin, Anto di Durim, sama Yan juga di Tupin, Anto Repare, Amal di Jerman. Bila Fatma Ruben Dewajo. Nurul pernah dengar masuk waktu sore.
1: Oh iya. Berarti sekarang sibuk dia.
2: Tidak lagi. Hilang lagi.
1: Ya sibuk kalau begini, Bunda. Mungkin enggak dengar radio. Mungkin lagi keluar kerja atau apa gitu.
2: Sandi baru.
1: Ya.
2: Amal di Jerman sudah. Adi di
1: Parugayep, yeah.
2: Gibran dan Aco di Durim, Ira dan Alia dan Rizka di Majenet.
1: Mau lagi.
2: Bu Ana Sri. Terima kasih atas terimanya kalau waktu sore.
1: Ya.
2: Semoga hati-hati, semoga selamat dalam perjalanan.
1: Iya.
2: Tiba di tempat tujuan selamat. Untuk Ujir,
1: iya.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia keluarganya.
1: Amin, amin.
2: Mudah-mudahan Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini.

0: sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
1: Tenang, tenang, buat Pak Tajir semua perkara ditanggung beres.
0: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
1: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
0: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Iya, Leo nangis.
2: Siapa?
1: Leo anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku Reza. Tadi aku obat.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara

0: dengan 17 jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.

0: tenang-tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
1: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
0: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yayasan Sosia, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, dan Sobat Yayasan Sosia, pembangunan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, serta sinergi seluruh pihak yang terlibat. Nah, di Kabupaten Pinrang, berbagai proyek strategis terus dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tentu dibutuhkan pengawalan agar pembangunan berjalan sesuai dengan aturan, tepat sasaran, tepat waktu, dan tentu saja terhindar dari berbagai potensi penyimpangan. Dan disinilah peran kejaksaan, khususnya melalui fungsi intelijen kejaksaan, menjadi sangat penting tentunya. Melalui pengamanan pembangunan strategis, kejaksaan hadir sebagai mitra pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan, deteksi dini, serta pendampingan hukum guna memastikan setiap proyek strategis dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, untuk membahas hal tersebut, telah hadir di studio narasumber cantik kita dari Kejaksaan Negeri Pinrang. Ya, langsung saja saya sapa beliau, Ibu Ristianti Putri SH. Beliau adalah Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Pinrang.
1: Betul.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sudah berapa lama di Pinrang, Bu?
1: Alhamdulillah ini sudah jalan kurang lebih hampir 3 bulan ya di Pinrang ini.
0: Berarti masih baru ya di Pinrang?
1: Iya, betul, baru di Pinrang ini.
0: Bagaimana kulineran Pinrang, sudah dicoba?
1: Terakhir saya baru coba itu Paleko.
0: Oh, Paleko,
1: ya betul ya, ya penyebutannya
0: Paleko.
1: Ya.
0: Iya.
1: Lumayan enak ya?
0: Lumayan enak. Baru di Pinrang menikmati Paleko.
1: Iya, baru di Pinrang.
0: Baru di Pinrang, iya. Ya. Dan itu memang salah satu kulineran khas dari Kabupaten Pinrang. Iya. Semoga kabarnya baik ya, Bu ya.
1: Iya,
0: dan kami ucapkan

0: Terima kasih atas kehadirannya di studio dan tentu saja nanti bisa berbagi informasi kepada pendengar dan juga masyarakat kami tentunya. Ya, dan baik, simpatisan Susia, sebelum kita masuk perbincangan kita lebih dalam, kita pengen tahu terlebih dahulu tugas dari manggilnya apa nih? Apa Ibu itu? Putri atau
1: Saya biasanya dipanggilnya Riri.
0: Oh, Riri. Ya, boleh, berarti Riri. Saya panggilnya Ibu Riri ya.
1: Boleh.
0: Ya, mungkin sebelum kita lebih jauh tentang apa tema kita hari ini? Ya. Oh ya, tadi lupa kasih tahu pendengar kita, tema kita hari ini adalah peran intelijen kejaksaan dalam pengamanan proyek strategis ya, dalam mendukung kesuksesan pembangunan di Kabupaten Pinerang. Ya, sebelum kita lebih jauh menggali tema kita hari ini, ya mungkin bisa Ibu sampaikan dulu kepada pendengar kita, apa sih sebenarnya tugas dari jabatan Ibu sekarang? Ya, okay, untuk lebih dikenal lagi ya, kan ini juga masih baru di Pinerang.
1: Iya, betul. Sekalian kenalan juga kali ya.
0: Iya, siap.
1: Oke, mungkin sebelum masuk ke tugas saya mau menyampaikan dulu. Mungkin ini ada orang yang baru juga kayak, apa sih kejaksaan seperti itu? Kenapa kok kejaksaan ini juga mengurusi yang namanya
0: tiba-tiba
1: itu
0: ya,
1: proyek strategis daerah seperti itu. Yeah. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu kalau di kejaksaan itu, khususnya di Kejaksaan Negeri ya, itu tuh ada 6 bidang, Bu.
0: Iya.
1: Jadi kami itu enggak cuman penuntutan di sidang atau apa seperti itu. Enggak, kami itu ada bidang PIDUM, pidana umum, ada bidang PITSUS, pidana khusus, itu biasanya tipikor seperti itu. Kalau PIDUM tuh kayak pencurian, terus penganiayaan seperti itu. Kemudian ada bidang perdata dan tata usaha negara. Kemudian ada bidang barang bukti. Kemudian ada bidang yang namanya pembinaan, itu untuk kepegawaian dan sebagainya. Kemudian yang terakhirnya ada bidang intelijen, itu bidang saya yang saya tempati sekarang ini. Dengan jabatan saya yaitu Kasubsi 2 selaku Kasubsi Pengamanan Pembangunan Strategis. Seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, oke. Mungkin langsung materi boleh?
0: Iya, silakan. Iya.
1: Baik. Untuk pendengar sekalian, pembangunan tuh memiliki peranan penting ya dalam khususnya itu di sebuah daerah seperti itu. Dengan pembangunan yang baik, otomatis seluruh infrastruktur untuk masyarakat itu tuh bisa terjamin penggunaannya seperti itu. Kemudian untuk saya sebagai jabatan saya Kasubsi PPS atau Pengamanan Pembangunan Strategis. Itu saya kejaksaan itu tuh melakukan yang namanya pengawasan seperti itu. Nah, di sini itu ada dua proyek strategis itu. Ada yang namanya PSN, proyek strategis nasional, ada yang namanya proyek strategis daerah seperti itu. Nah, pertanyaannya tuh kayak PPS itu tuh apa gitu loh. Dan PPS itu merupakan salah satu tugas dan fungsi dari intelijen kejaksaan, khususnya saya, yaitu Kasubsi 2 intelijen, dalam rangka untuk mendukung kelancaran program pembangunan pemerintah seperti itu. Nah, tujuan utamanya tuh bukan untuk cari-cari kesalahan. Bukan. Bukan nyari-nyari kesalahan kayak itu salah, itu pembangunan harus enggak kayak gitu, enggak. Kami bukan yang seperti itu ya, bukan. Nah, justru kami tuh memberikan pendampingan. Supaya apa? Mencegah upaya preventif. Mencegah timbulnya nanti itu ada tindak pidana atau penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi juga kejaksaan di bidang intel itu tuh tidak masuk di ranah teknis pembangunan maupun keuangannya seperti itu. Bukan, itu bukan bagian kami. Mungkin sedikitnya ada 3 peran kami itu. Yang pertama itu untuk membantu meminimalisir resiko timbulnya hukum di kemudian hari.
0: Yeah.
1: Kemudian memberikan rasa aman kepada pelaksana kegiatan yang bekerja sesuai aturan. Mm-hmm. Ya pasti dong, pekerjaan pasti harus taat aturan kan,
0: yeah.
1: Harus tahu aturannya. Masa membangun tapi tidak tahu aturannya,
0: yeah.
1: Gitu.

0: Kemudian yang ketiga itu memastikan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum.
1: Iya.
0: Hampir sama ya kayak yang tadi itu. Untuk, oh ya kelupaan tadi, kelewatan. Kejaksaan itu dalam bidang intel, dalam melaksanakan pengamanan pembangunan strategis ini, itu ada dasar hukumnya.
1: Iya, tetap ada ya.
0: Pasti ada.
1: Iya, harus ada.
0: Oke. Yang pertama itu ada di Undang-Undang Kejaksaan, itu nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Yeah.
0: Itu disebutkan dalam pasal 30B bahwasannya wewenang bidang intel salah satunya yaitu mendukung mengamankan pelaksanaan pembangunan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu. Itu dasarnya kami bisa melaksanakan.
1: Yeah.
0: Kemudian ada sendiri juga pedomannya, pedoman Kejaksaan nomor 5 tahun 2023 tentang pengamanan pembangunan strategis. Nah,
1: yeah.
0: Itu jadi dasar keduanya kami, seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit mengulik tahun lalu punya. Walaupun saya di sini baru bulan April ya di sini, cuman karena tahun ini belum ada yang masuk untuk kami melakukan PPS atau pengamanan pembangunan strategis. Jadi saya mungkin agak flashback sedikit. Jadi di tahun 2025 kemarin itu Kejaksaan Negeri Pinrang tercatat telah melakukan pengamanan pembangunan strategis sebanyak ada 36 revitalisasi sekolah, itu mulai dari TK, SD, SMP maupun SMA. Kemudian ada 6 pembangunan strategis lainnya yaitu bisa berupa jalan, jembatan, puskesmas dan rumah sakit. Tuh. Kemudian mungkin pasti ada pertanyaan juga kayak kenapa sih harus diawasin?
1: Yeah,
0: emang apa potensi-potensi masalahnya sampai kejaksaan tuh harus turun kayak gitu. Yang pertama tuh bisa sering terjadi tuh ada kesalahan administratif. Nah, cuman kalau kesalahan administratif itu belum pasti dia langsung dikaitkan dengan korupsi, enggak. Kita harus ngecek dulu kan, ini murni kesalahan administratif atau memang disengaja. Seperti itu, untuk nantinya dari kesalahan ini bisa melakukan tindak pidana yang lain. Yang kedua itu bisa juga adanya penyalahgunaan anggaran. Misal anggaran seharusnya untuk membeli besi sekian, besinya dikurangin ukurannya untuk menggunakan untuk hal lain, untuk keuntungan diri pribadi maupun orang lain, seperti itu.
1: Itu sudah jelas ya.
0: Iya, betul.
1: Itu sudah jelas pelanggaran.
0: Betul. Bisa juga potensi markup ya. Yang kita tahu markup itu kan menaikkan harga seperti itu. Harga harusnya 1.000 dikasihnya 5.000. Lumayan untung 4.000 kan. Kayak gitu. Terus mungkin bisa juga ada konflik kepentingan.
1: Konflik kepentingan.
0: Ya kita tahu lah konflik kepentingan seperti apa kan. Bangun ini supaya karena udah ada pesanan seperti itu, pesanan dari yang di belakang kayak gitu. Ya maksudnya ada apa
1: unsur
0: namanya?
1: Unsur politik mungkin ya.
0: Unsur politik maupun emang ada mau korupsi seperti itu.
1: Iya.
0: Yang terakhir ada pelaksanaan pekerjaan tapi tidak sesuai spesifikasi. Misalnya enggak sesuai dengan kontrak atau enggak sesuai dengan RAB-nya kayak gitu. Atau mungkin adanya kadang kan dalam suatu pembangunan itu kan bisa saja berubah, disesuaikan dengan di lapangannya seperti apa. Seharusnya di RAB-nya seharusnya di RAB-nya atau di kontraknya itu dibangunnya ini, tetapi karena melihat di lapangannya oh ini enggak bisa.

0: atau mengetahui apabila dalam proyek atau pembangunan strategis daerah maupun nasional ini ada yang sekiranya masalah. Mungkin aneh atau ada masalah atau mendengar desas-desus, bisa juga dilaporkan kepada instansi yang berwenang, mungkin bisa juga kepada kami. Mungkin kalau diketahui kalau kami itu memang tugasnya untuk mengawasi proyek itu, ya bisa dilaporkan kepada kami, kayak gitu. Mungkin ada sedikit harapannya ya untuk adanya pengamanan pembangunan strategis ini. Yang pertama itu untuk pemerintah tuh bisa selesai tepat waktu proyek yang dilaksanakan, itu. Yang kedua, supaya kualitas pembangunan lebih baik. Yang ketiga, anggaran digunakan secara efektif. Yang keempat, supaya kepercayaan masyarakat meningkat. Yang kelima itu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang semakin meningkat. Seperti itu. Nah, mungkin itu kan tadi materi saya kan. Nah, mungkin untuk menutup sedikit untuk materi yang saya sampaikan, bahwa intelijen kejaksaan melalui PPS itu hadir bukan untuk menakut-nakuti, bukan menakut-nakuti, namun sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersih, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kami sih berharapnya tuh pembangunan di Kabupaten Pinrang tuh bisa apa ya, terlaksana dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa merasakan langsung gitu loh. Kayak hasil dari proyek dari pemerintah ini. Kayak gitu. Mungkin itu materi saya.
1: Baik, simpatisan susia dan sahabat pendengar, tadi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Bu Riri, dan semoga saja ini bisa menjadi masukan dan mungkin bisa menjadi menambah wawasan kita bagaimana proyek strategis ini bisa menjadi salah satu hal yang perlu pengawasan ketat. Jadi bukan cuman peran intelijen saya, tapi partisipasi masyarakat juga sangat diharapkan untuk bisa mengawasi proyek-proyek strategis khususnya yang ada di Kabupaten Pinrang ini. Ya, baik, Simpat Insan Susia dan Ibu, mungkin bisa disampaikan mengapa peran intelijen kejaksaan sangat penting dalam PPS ini.
0: Baik, mungkin sebelumnya tadi saya sudah sampaikan ya, maksudnya peran intelijen dalam PPS ini apa. Jadi untuk PPS sendiri, kami itu bertujuan supaya pembangunan yang ada di pemerintahan ini bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu. Kemudian supaya masyarakat tuh bisa apa namanya merasakan secara langsung hasil dari proyek pemerintah ini di daerah-daerah, kayak gitu. Mungkin seperti fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dan yang lainnya, kayak gitu.
1: Dan mungkin tadi ada yang belum disampaikan secara detail ya. Seperti apa sih sebenarnya ini proyek strategis?
0: Proyek strategis, jadi singkatnya saja ya. Dari pemerintah itu biasanya memberikan anggaran kepada daerah untuk melakukan pembangunan seperti itu. Mau itu pembangunan atau pengadaan, kayak gitu. Nah, misal dianggarkan 1 miliar dalam 1 tahun untuk kegiatan satu ini, misal revitalisasi sekolah, pembangunan, misal pembangunan UKS, pembangunan apalagi itu namanya perpustakaan atau kelas seperti itu. Nah, itu dari situ biasanya, ini yang biasanya saya tahu ya, dari pemerintah daerah ini memberitahu kepada kejaksaan, ini loh proyek strategis daerahnya, ada list-listnya biasanya seperti itu. Dari biasanya yang ngasih itu bupati, surat keputusan bupati kayak gitu terkait proyek strategis daerah. Nah, dari listnya itu kami akhirnya koordinasi dengan pihak yang dimaksud dalam proyek strategis ini. Kayak kapan teken kontraknya, LOB seperti apa, kapan mulai dilaksanakannya, seperti itu. Nah, kalau untuk pengawasannya sendiri, biasanya kami itu diundang untuk

0: turun lapangan ngecek ini sudah berapa persen, sudah berapa persen kayak gitu. Juga biasanya di akhir ketika sudah apalagi namanya itu take over ya atau apa istilahnya? PHO. Personal handling over itu kami juga diundang. Jadi biar kami itu juga mengetahui bahwa ini pekerjaannya sudah selesai dan sudah diserahkan kepada misal kalau sekolah berarti diserahkan kepada pihak sekolah seperti itu.
1: Iya.
0: Kayak gitu.
1: Dan memang proyek strategis ini apakah semua sektor atau cuman untuk sekolah saja?
0: Tidak, bisa sektor kesehatan. Rumah sakit juga bisa mendapatkan namanya itu proyek strategis daerah atau maupun nasional kayak gitu. Sekolah, jembatan, jalan, itu bisa jadi proyek strategis seperti itu.
1: Tapi tetap ini listnya dari pemerintah sendiri ya.
0: Iya, betul. Kami biasanya itu emang dari apa namanya? Emang ada dari pemerintah yang meminta kita supaya untuk membantu mengawasi. Walaupun mereka juga pasti kan udah ada pengawasnya sendiri. Cuman kami kan mengawasi di apa bagian penegakan hukumnya. Supaya mencegah lah supaya tidak ada tindak pidana bagaimana di kemudian hari.
1: Dan itu memang harus disampaikan atau di apa namanya? Betul-betul diawasi ya. Takutnya kalau misalnya mereka-mereka ini bersentuhan dengan hukum. Jadi itu adalah fungsi yang sangat bagus ya, artinya dilibatkan kejaksaan. Dan dalam praktiknya ini Bu, bagaimana kejaksaan menjaga agar pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis atau PPS ini tetap berada pada koridor pengamanan dan seperti Ibu tadi bilang bahwa ini tidak dianggap sebagai intervensi.
0: Bukan,
1: terhadap teknik proyek pemerintah.
0: Oke, mungkin yang pertama itu tuh koordinasi yang baik ya. Mungkin antar pelaksananya. Terus pemegang anggarannya. Terus dari kami sendiri itu harus berkoordinasi dengan baik. Maksudnya apa? Maksudnya ketika misalnya dari mereka itu ada ketidaktahuan terkait hukum atau bagaimana, kami bisa hadir di situ untuk menjelaskan seperti ini loh. Kan mereka juga apa maksudnya? Kita kan juga ada aturannya juga, kayak misalnya undang-undang barang dan jasa seperti itu. Itu kan juga mereka harusnya juga tahu. Mungkin tapi kan mungkin pemahaman yang mungkin terkait hukum agak kurang atau bagaimana. Jadi kami bisa hadir di situ untuk menjelaskan. Selain itu juga apa lagi ya? Mungkin itu dulu.
1: Takutnya nanti tersangkut baru ketahuan, itu kan yang harus dihindari sebenarnya.
0: Betul.
1: Jangan sampai tersangkut baru kita masuk di dalamnya.
0: Nah, justru kalau misalnya ada keraguan-raguan, nah disitulah harusnya mulai bertanya, mulai koordinasi dengan baik kejaksaan atau maupun yang masih tersangkut dalam proyek tersebut kayak gitu.
1: Dan bagaimana kejaksaan membedakan kesalahan administratif dengan tindak pidana ini?
0: Kalau tindak pidana mungkin udah jelas ya, itu ada kerugian. Kayak misalnya penyaluran anggarannya itu seharusnya untuk ini, malah kok berkurang ini. Dari 1000 kenapa jadi 500 seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya administratif itu harus dicek ya seperti itu. Dicek apakah memang murni ini kesalahan administratif karena miss aja, atau memang hal yang disengaja. Misalnya administratifnya dikurangin seperti itu. Ada dokumen-dokumen yang seharusnya dia tuh masuk dalam lembaran-lembaran bundelan itu, tapi dikurangin. Nah, itu kan bisa jadi temuan. Kayak gitu. Kami juga bisa akhirnya memberikan saran dari kejaksaan ini. Ini tolong dipenuhin. Kenapa kok tidak ada seperti itu? Kayak gitu.
1: Dan kejaksaan memang harus hadir ya di situ ya, artinya memberikan penjelasan lebih akurat lagi kepada. Nah, di proyek strategis ini apa semua proyek nilainya besar otomatis menjadi proyek strategis?
0: Kalau soal besar kecilnya itu tidak tidak semuanya. Proyek strategis itu tuh harus besar ya anggarannya. Tidak. Bisa juga yang anggarannya tuh kecil. Cuman memang rata-rata kalau

0: Anggarannya besar itu otomatis proyek strategis
1: Iya,
0: karena
1: iya, iya, iya.
0: pasti apa ya ya di
1: Atau mungkin ada nilai-nilai standar?
0: tidak ada nilai standar, jadi apa namanya penetapan dia itu proyek strategis itu emang udah dari pusat maupun dari daerah sudah ditentukan dari merekanya, bukan karena anggarannya besar itu jadi proyek strategis, tidak, itu emang udah penentuan dari sananya. Apalagi kalau misalnya dari perkiraan keadaannya, sepertinya ini proyek ini tuh bakal ada potensi-potensi masalah ke depannya seperti
1: Iya,
0: itu. Jadi pasti mikirnya, oh berarti ini jadi proyek strategis seperti itu untuk diawasi lebih ketat lagi.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya, dan ya memang tidak ada nilai tersendiri ya, nilai
0: Tidak,
1: khusus, iya.
0: tidak ada.
1: Dan bagaimana mekanisme suatu proyek dapat diusulkan untuk mendapatkan pendampingan atau pengamanan pembangunan strategis dari kejaksaan?
0: Nah, biasanya yang saya tahu, saya dulu di Maros, izin ya.
1: Iya.
0: Saya dulu di Maros, saya kebetulan juga di bidang Intel. Kebetulan bidang Intel juga. Dari yang saya tahu selama ini itu dari pemerintah daerah sendiri yang mengusulkan ke kami untuk dilakukan pengawasan terhadap proyek ini. Jadi bukan kami yang, oh ini harus harus diawasin kayak gitu, tidak. Dari pemerintahan memang yang mengusul kepada kejaksaan untuk dilakukan pengawasan kayak gitu.
1: Oh iya, ya berarti dari pemerintah yang kabupaten yang meminta ya.
0: Betul.
1: Dan itu apa ada jumlah jumlah berapa kira-kira dalam satu tahun jumlah yang biasa?
0: Kalau satu tahunnya itu nggak menentu ya. Kayak di tahun 2024 tuh bisa waktu dulu saya masih di Satker saya sebelumnya, itu tuh nggak sampai 30. Nah,
1: Bisa
0: tapi
1: terjadi.
0: di tahun 2025 bisa lebih dari 40 malah.
1: Oh,
0: Karena
1: gitu ya.
0: makanya ini tergantung dari pusat. Mana tahu pusat tuh ada proyek strategis nasional kayak revitalisasi sekolah. Itu tuh benar-benar kayak hampir semua sekolah itu mendapatkan. Ya,
1: Oh iya.
0: kita kita lihat saja di sini saja sekolah sudah berapa.
1: Oh
0: Kalau
1: iya.
0: misalnya kita apa namanya pukul rata semuanya mendapatkan, berarti banyak sekali kan proyek
1: Iya, iya, iya.
0: strategisnya seperti itu. Jadi makanya kalau dibilang berapa rata-rata nggak bisa ditentukan
1: Ditentukan.
0: juga ya,
1: Iya.
0: karena nggak menentu.
1: Oh, berarti ini juga dari apa dari pusat ya?
0: Iya, dari
1: Maksudnya
0: pemerintah pokoknya
1: oh
0: memang.
1: iya, artinya tidak melulu dari pemerintah
0: Tidak,
1: daerah ini ya.
0: tidak melulu, bisa dari nasional juga seperti itu.
1: Nah, apakah kejaksaan sendiri memiliki kewenangan untuk menghentikan proyek misalnya ditemukan ada potensi pelanggaran hukum?
0: Bisa.
1: Misalnya tiba-tiba dalam pengerjaannya di tengah jalan.
0: Bisa, bisa. Jadi gini, seingat saya ada dua. Yang pertama itu kami melihat potensi pidananya itu besar. Maksudnya kita sudah memberi saran, sudah memberi pendapat kepada pelaksananya atau bagaimana. Tapi dia tidak
1: mengindahkan,
0: mengindahkan.
1: Mengabaikan.
0: Justru mengabaikan dari saran-saran kita. Jadi kita tidak mau juga ambil resiko, ya kan? Jadi kami bisa memutus pengawasannya tersebut, kayak gitu.
1: Memutus pengawasan atau menghentikan proyek ini?
0: Tidak memutus pengawasannya, kemudian kami biasanya melaporkan.
1: Oh begitu ya. Oh berarti bukan teknisnya ya, maksudnya bukan dari tiba-tiba
0: Enggak, kami
1: proyeknya.
0: kami kami nggak bisa dong tiba-tiba ini harus dihentikan, enggak,
1: Oh
0: nggak bisa
1: gitu
0: karena
1: ya.
0: ada tindak pidana, enggak. Kami biasanya memberikan saran dulu, pendapat. Ini sepertinya nggak bisa kalau misalnya dijalankan terus seperti
1: Dilanjut.
0: ini. Kalau misalnya tindak pidana ini sangat terlihat sekali kayak gitu
1: Iya
0: kan.
1: iya iya iya.
0: Kami,
1: Potensinya sangat besar ke
0: potensinya sangat besar seperti itu. Ini
1: iya.
0: malah justru kadang ranahnya bisa mungkin tindak pidana umum kah atau tindak pidana khusus korupsi kan.
1: Iya.
0: Nah seperti itu, nggak mau ambil resiko juga kami keluarlah maksudnya dari pengawasan ini, kemudian
1: Iya.
0: kami melaporkan seperti itu.
1: Dan apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh kejaksaan dalam mengawal proyek-proyek strategis di daerah?
0: Kadang gini ya, kadang tuh kan ini kan memang pemerintah yang mengusul ke kita supaya untuk dilakukan pengawasan. Nah, tapi terkadang tuh sempat itu saya beberapa kali itu dimasukkan dalam tim pengawasan pembangunan strategis. Tapi ketika mereka turun lapangan, mereka lupa untuk ngundang kami. Iya, sering banget itu. Tiba-tiba kok udah pas 80% mereka ngundang, yang kemarin-kemarin pas 50 atau 0% kemana, kok kami
1: Kemana
0: nggak
1: ya?
0: diundang.
1: Iya.
0: Ya mungkin itu nggak cuma

0: dari satu sisi sih, harusnya tuh dari dua sisi, maksudnya dari kami juga nge-follow up, dari mereka juga harusnya tahu kalau misalnya proyek ini tuh diawasi sama kejaksaan. Kayak gitu. Itu sih mungkin yang maksudnya sejauh ini tantangan terbesar itu sih, kayak jatuhnya kami kayak kok diabaikan ya, kok kami gak dianggap seperti itu.
1: Apalagi kalau sudah berjalan sekian persen ya itu, baru ketahuan. Apalagi kalau misalnya sudah terindikasi.
0: Nah, kadang juga kami harus bertanya dulu, gimana apa perkembangannya proyeknya, barulah mereka ngasih tahu.
1: Kan dari awal pemerintah sudah kasih list.
0: Iya betul, pemerintah ngasih list. Tapi kan itu masing-masing apa namanya yang melaksanakan, kayak dari rumah sakit yang melaksanakan, PPK PPA-nya dari mereka seperti itu. Ya harusnya mereka yang memberitahu ke kejaksaan.
1: Oh begitu ya.
0: Ini kontraknya ini, kami mulai kerjakannya ini, kayak gini. Gitu.
1: Nah kalau misalnya didapatkan seperti itu, artinya mereka tidak memberitahukan dari awal. Nah bagaimana langkah kejaksaan nih?
0: Sejauh ini sih kami ya mungkin memaafkan ya, maksudnya kita tetap, karena kan apa ya, dibilang fatal banget juga enggak gitu loh, cuman merasa terabaikan aja kan, kok kami tidak dianggap seperti itu. Padahal kami ibaratnya dimintai tolong untuk mengawasi seperti itu. Ya kami akhirnya ya tetap turun akhirnya dengan dan jadi terus follow up terus gitu loh. Kami harus aktif bertanya terus ke mereka bagaimana pembangunannya, kapan PHO-nya, kayak gitu.
1: Berarti kalau misalnya sudah listnya sudah keluar begitu, dari kejaksaan sendiri harus ini mungkin ya, lebih aktif mungkin ya.
0: Nah itu, kalau terus-terusan misalnya seperti itu ya berarti jatuhnya harus kami terus nih yang aktif kayak gitu. Padahal harusnya kan kedua belah pihak sudah mengetahui ya, kita tuh harus saling berkoordinasi supaya pembangunannya ini tuh berjalan dengan baik. Seperti
1: sesuai
0: itu.
1: Dengan ini ya.
0: Betul.
1: Nah, kita kembali lagi nih. Bagaimana kejaksaan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis ini?
0: Oke, yang pertama tuh, ini paling penting untuk masyarakat juga ya. Biasa itu ada yang namanya papan proyek. Itu biasa ada di depan kan, ketika ada suatu pembangunan ada papan proyek, nama proyeknya apa, kemudian nomornya, nomor kontrak, tanggal mulai, kemudian dan anggarannya, pagu anggarannya seperti itu.
1: Rekanan juga mungkin ya.
0: Rekanan ada mungkin ya kayak. Kemudian selain papan proyek ya itu dari merekanya juga harus terbuka juga ke kita, ke kejaksaan sendiri, dari pagu anggarannya, kemudian kontraknya, kemudian RAB-nya, itu emang harus terbuka ke kami seperti itu.
1: Ya di papan informasi ya.
0: Itu untuk masyarakat.
1: Nah misalnya kalau tiba-tiba ditemukan kejanggalan di luar daripada anggaran yang telah disiapkan di papan informasi itu, kejaksaan bertindak.
0: Ya pasti bertindak, pasti kami bertanya kenapa ini kok beda anggarannya. Misal di papan proyeknya itu 1M tapi kok di kontraknya 2M, kayak gitu kan jadi timbul pertanyaan.
1: Iya. Paling kalau misalnya ditemukan kejanggalan-kejanggalan ya yang tidak sesuai dengan RAB.
0: Pastikan kami bakal koordinasi dulu kan ke mereka, bertanya dulu. Karena kami kan ibaratnya kami kan mendampingi ya, mendampingi, memberi memberi masukan seperti itu, dan bertanya apabila ada keanehan-keanehan, itu kan emang harus diluruskan yang seperti itu.
1: Nah, kita berbicara dengan proyek, dan pasti yang seperti yang saya bilang tadi ada rekanan, ada kontraktor. Nah, sebagai mereka adalah penyedia jasa ya. Nah, apakah mereka juga mendapatkan pendampingan hukum dalam PPS ini?
0: Kan itu mereka dalam satu kesatuan ya, dalam proyek ini. Jadi otomatis kami itu semua yang ada dalam proyek itu tuh kami awasi. Seperti itu.
1: Mereka juga mendapat pendampingan hukum misalnya. Maksudnya dari pihak kontraktor ini sebagai penyedia jasa.
0: Sebagai penyedia jasa.
1: Yang kontraktor. Apakah mereka juga mendapat pendampingan hukum?
0: Kalau misalnya emang dibutuhkan, apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar pelaksanaannya atau maupun aturan-aturannya, bisa mereka tanya ke kami, karena mereka kan masih satu bagian dalam proyek tersebut, seperti itu.

0: Nah, kalau misalnya proyek sedang berjalan, apa ada evaluasi berkala dari?
1: Ada, kami itu ada namanya monitoring evaluasi. Nah, itulah makanya saya bilang tadi, seharusnya ketika misalnya turun lapangan, kami diundang juga. Untuk ngecek lah seperti itu kondisi fisiknya, terus kesiapannya untuk proses selanjutnya kayak gitu.
0: Ya, berarti ini diawasi secara berkala ya, bukan cuman
1: bukan cuman sekali pas awal dan akhir, tidak. Ketika sedang berjalan pun seharusnya memang kejaksaan juga turun untuk ngecek seperti itu.
0: Dan tadi seperti yang Ibu bilang bahwa masyarakat juga perlu ya. Nah, bagaimana masyarakat menyampaikan laporan atau informasi apabila menemukan dugaan penyimpangan pada proyek strategis?
1: Oke, kalau misalnya ada masyarakat yang mengetahui adanya kejanggalan atau mungkin melihat sepertinya proyek ini ada yang salah seperti itu, atau mungkin ada potensi korupsi seperti itu biasanya kan, bisa datang ke kejaksaan untuk melaporkan. Kami sangat terbuka untuk itu. Selain melaporkan, bisa juga kalau memang malu atau mungkin takut untuk melapor ke langsung ke kejaksaan, bisa juga untuk chat di Instagram, DM Instagram kami, yaitu Kejari Pinrang.
0: Kejari Pinrang,
1: itu ada di Instagram. Seperti itu.
0: Dan atau ada mungkin nomor yang bisa di dihubungi, kontak?
1: Oh, bisa mungkin nomor kontaknya bisa 0821 maaf, berapa lagi? Oke, izin sebentar, kurang hafal juga nomornya.
0: Ya, dan memang ini harus disampaikan kepada masyarakat ya, karena memang masyarakat juga mungkin kadang pemikiran masyarakat kita beda-beda.
1: Nah,
0: jadi mereka butuh mungkin kontak untuk bisa di hubungi.
1: Oke, tadi selain Instagram atau datang langsung ke kejaksaan, bisa juga ke nomor 0813
0: 9300 3255. Boleh nanti masyarakat bila ada yang membutuhkan bisa kontak kami juga ya di Radio Susia.
1: Boleh.
0: Baik, Sobat Insan Susia, sebelum kita menutup jumpa kita untuk hari ini, nah, berhubungan dengan pengamanan pembangunan strategis atau disingkatnya DPPS ini, apakah dapat diterapkan juga pada proyek yang bersumber dari dana desa? Nah, katanya kan berhubungan dengan...
1: Baik. Jadi gini, PPS, maaf. Proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah itu beda ya anggarannya sama dana desa. Dana desa itu untuk desa sendiri. Seperti untuk desa itu sendiri, seperti itu objeknya desa. Nah, sedangkan proyek strategis nasional maupun daerah itu untuk masyarakat. Ya, walaupun mungkin mencakup juga sama desa tersebut, tapi itu dua hal yang berbeda anggarannya seperti itu. Anggaran untuk proyek strategis ya untuk proyek strategis. Untuk pembangunan
0: puskesmas. Yang sumber dananya dari ini ya.
1: Sama-sama dari pemerintah, cuman memang dianggarkannya berbeda. Memang dikhususkan untuk anggaran desa sendiri, untuk proyek strategis daerah atau nasional itu sendiri. Memang sudah dari pusat seperti itu.
0: Ya, dan baik, nah yang terakhir. Terakhir, apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Bagaimana upaya kejaksaan dalam meningkatkan pemahaman hukum para pejabat dan pelaksana kegiatan pembangunan agar terhindar dari pelanggaran hukum? Ya, ini adalah pertanyaan terakhir kita sebelum kita closing untuk hari ini ya. Kurang lebih 40 menit kita tidak terasa ya.
1: Baik, mungkin pesannya dulu ya.
0: Iya.
1: Pesannya dulu itu mungkin semoga kedepannya proyek strategis yang ada di Kabupaten Pinrang ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, kemudian bisa dirasakan langsung kepada

0: ada dirasakan langsung oleh masyarakat,
1: iya.
0: Maksudnya bermanfaat seperti itu ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga dari transparansi juga, sehingga masyarakat itu tuh memiliki kepercayaan kepada pemerintah kalau memang proyek ini tuh memang untuk kita-kita
1: mereka,
0: semua,
1: ya, untuk mereka,
0: untuk kita-kita semua yang manfaatkan kita, seperti itu. Kemudian tadi apalagi pertanyaan?
1: Agar tidak apa? Agar pelaksanaan kegiatan ini tidak terhindar dari pelanggaran hukum. Ini yang ini,
0: ya. Itu mungkin itu dari diri kita sendiri juga ya.
1: Iya, iya.
0: Kalau memang kita orangnya jujur,
1: iya,
0: pasti kita insya Allah lah terhindar dari yang namanya potensi-potensi masalah, apalagi masalah hukum seperti
1: iya,
0: itu.
1: Uh-uh.
0: Memang kejujuran itu penting banget sih,
1: iya,
0: dalam melaksanakan semua kegiatan,
1: iya,
0: seperti itu.
1: Ada lagi yang ingin disampaikan? Closing statement kita?
0: Closing statementnya. Mungkin dari masyarakat atau pendengar setia radio ya.
1: Iya.
0: Pesan dari saya, jangan takut sama kejaksaan. Kejaksaan itu sangat terbuka untuk masyarakat. Mau itu tentang PPS ini yang barusan saya sampaikan, atau mungkin masalah lain. Mau itu masalah perdata, tata usaha negara, mau masalah pidana umum, pidana khusus, masalah intel. Itu kami sangat terbuka untuk melakukan apa namanya diskusi seperti itu.
1: Pendampingan juga ya.
0: Pendampingan.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk supaya masyarakat itu bisa memahami hukum lebih baik lagi seperti itu.
1: Ya intinya terhindar ya, jangan sampai berurusan dengan hukum. Itu terutama. Iya. Baik, sudah ada
0: cukup,
1: ya? Iya. Baik. Terima kasih Simpatisa Susia, tidak terasa perbincangan kita kurang lebih 40 menit ya untuk hari ini bersama dengan Ibu Riri, sapaan akrabnya. Dan nama lengkapnya Ristianti Putri SH. Beliau adalah Kasubsi 2 Intelijen Kejari Pinrang, yang mana pada kesempatan hari ini telah berbagi informasi mengenai peran intelijen kejaksaan khususnya dalam PPS atau pengamanan pembangunan strategis. Tentu saja ini salah satu hal untuk mendukung keberhasilan pembangunan khususnya di Kabupaten Pinrang. Ya, dan kita memahami bersama bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen, mulai dari aparat penegak hukum, pelaksana kegiatan, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan. Nah, semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang transparan. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu.
0: Iya, terima kasih
1: Riri atas kedatangannya di studio. Semoga saja ini bukan yang pertama.
0: Iya.
1: Tapi pertama kali datang ke sini.
0: Betul.
1: Apalagi juga masih baru di Kabupaten Pinrang. Ya, semoga saja bisa kesannya di Kabupaten Pinrang ini baik tentunya tentang keramahan dan juga kulinernya yang banyak. Baik, saya Katrina Baharudin yang sudah menemani Anda kurang lebih 45 menit hari ini dalam acara talk show Jaksa Menyapa. Dan semoga saja ini bermanfaat untuk kita dan juga masyarakat Kabupaten Pinrang pada umumnya. Ya, mari mengawal pembangunan, menjaga kepercayaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Sosial 106.0 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, Pak

0: pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
5: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif

0: gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Ih, bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitas kamu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar, hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tambah sih intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 20.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085 28

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Agak Areba Makassar. Malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zia. Tadi ya koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali bersama saya Mbak Susan, hadir lagi di ruang dengar Anda di sore ini, tentunya di format acara Ruangan Santai. Seperti biasa di sore ini Anda bisa mendengarkan lagu-lagu daerah. Dan juga kamu boleh bergabung bersama saya di sini dengan menelpon di 081-1413-1066. Oke, kita lanjut aja nih untuk lagu.

Itu lagunya Dausi Lampa Magen-magen itu sila suruh aku malebi Mama Reki adeki kembali bergabung di sore ini. Buat Ani di Pare, selamat sore buat Tanto di Duri, Aldi Bro, buat Pak Margianto, Aji Eda, halo buat Rudy, Aji Baru, Aji Rendi, bersama Aji Mita, Mita Putri Kasih, bersama mamanya Kiko. Selamat sore semuanya, selamat kita terhibur.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: untuk Anda semua yang masih mendengarkan Susia FM Pinrang, semoga sehat selalu ya. Sudah jam 16:30 saat ini. Bagaimana ibu-ibu, ibu rumah tangga nih yang lagi persiapan momen tahun baru pelajaran ya. Ini adalah momen penting bagi anak dan orang tua. Apa yang perlu disiapkan, dilakukan nih dalam menghadapi tahun ajaran baru, menyiapkan perlengkapan sekolah. Ya, setelah mencari tempat sekolah anak sudah lulus, nah kini saatnya menyiapkan perlengkapan sekolah. Anda harus membeli atau mengecek kembali seragam, tas, sepatu, alat tulis, dan perlengkapan belajar lainnya. Ya, selain itu Anda juga harus mengajarkan anak merawat dan bertanggung jawab terhadap barangnya. Anda juga harus mempersiapkan mental dan semangat anak. Misalnya memberikan dukungan dan motivasi agar anak siap menghadapi lingkungan baru, guru baru, dan teman baru. Oke, kita terima telepon dulu nih. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Gita.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Margianto, silakan.
1: Ripala Kamase.
0: Ripala Kamase. Oke, silakan salam-salam dulu.
1: Ya, untuk Haji Erba, Bu Raja, Haji Rana di Jalan Diponegoro, Haji Gale di Simpang Lima, Bunda Mariam, Mama Wati, Ani di Pare, Leman, Anto di Duri, Tahir di Malimpung, Ahmad Yani di Sopeng, Pak Ahmad di Jalan Sudirman.
0: Iya.
1: Gila di Majene, Nasri. Ahmad Yani di Sopeng. Ya, itu aja.
0: Iya, oke.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Margianto di Kodim,

0: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Ya, kita lanjut lagi nih simpatisan Susia. Tadi ada Bapak Margianto di Kodim, udah request lagunya Ripalaka Mase. Semoga terhibur. Dan buat kamu yang baru bergabung di sini, boleh telpon atau request lagu di sini. Halo.
5: Assalamualaikum.
4: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
5: Dari Ahmad Yani Tasmin di Sopeng Lajoa.
4: Ahmad Yani di Sopeng. Oke, silakan dilanjut.
5: Lagunya anu. Ini Miri Lalang Atiku.
4: Ini Miri Lalang Atiku. Oke. Lanjut aja.
5: Enggak bisa, Kak, anu. Apalagi nih enggak bisa WA, bisa? Enggak bisa.
4: Coba aja.
5: Gak bisa tadi WA.
4: Sudah kiga tadi telepon di WA.
5: Ya. Yeah.
4: Sudah gak, apa sudah dicoba tadi?
5: Iya. Yeah.
4: Oh, gak bisa.
5: Ntar blokir kapan nomor ini?
4: Oke, nanti Piku tanya lagi bos bilang.
5: Mungkin di blokir.
4: Iya, oke okay, Mipale. Nah, mungkin. Iya. Yeah. Oke.
5: Okay. Jumpa dulu.
4: Iya.
5: Ani di Pare yang baru lewat ada Pak Mardianto. Ira di Majene, Najwa di Sentral, Haji Eda, ada Leman di Polman, Aldi Bro, ada Bobby di Polman, Anto Duri di Endrekang, ada Rustan Saputra, Waiding Alpindrani, Mama Wati, ada Sultan di Baru, ada Bunda Mariang, ada Aiman, ada Nasri, dan semuanya yang Mbak Susah.
4: Okay.
5: Ya Mbak Susah, anunya ini.
4: Iya. Yeah.
5: Ya, ini. Ini
4: iya.
5: Nomornya ini.
4: Iya, belum tahu.
5: Diblokir kapan? Diblokir kan?
4: Belum pick up pada bayar anunya. Oke, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ahmad Yani di Sopeng. Terima kasih. Biasanya Ahmad Yani teleponnya pakai WA. Kali ini katanya enggak bisa. Nanti dilapor ya, Ahmad Yani. Sabar aja, lain kali bisa kamu telepon pakai WA. Kalau begitu kita dengar aja lagunya nih. Ini judul lagunya Idimi Riatiku.

0: nikmat.
1: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
2: Air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih say?
2: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar.

0: Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: simpatisan Susi ya. Kita lanjut lagi nih dengan terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang.
1: Apa lagi lagunya?
0: Iya, lanjut lagunya apa?
1: Ada pengampeh.
0: Ada pengampeh. Oke, lanjut aja.
1: Ya, untuk di Pak Martianto di Kompetorin. Ahmayani di Sulta. Ahmayani di Topeng.
0: Iya, lanjut aja.
1: Anto di Duri. Aldi Bro di Pangaparang.

0: Yusuf, Bobby, dan membawa Siliporman, Ani di Pare, Yanto di Duri, Amal di Jerman, Nur di Lera-Lera, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Ruben, Fatma, dan Bilal di Wajo, Nurul, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Kira di Majene bersama Nurlia dan Lisdan, Gibran di bersama Aco di Pulman, Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan, selamat dan semoga pilih tempat tujuan. Ibu Aji, selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja Eda di Rajang. Ini dia lagunya.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI Oke, channel 28.
6: Iya, baik simpatisan Susi ya buat Anda semua nih. Selamat sore, selamat bergabung kembali untuk lagunya Halo Aga Kareba buat Pak Nasri ya yang lagi melintas di Pindrang ini. Ada juga siapa lagi nih? Aldi Bro buat warganya Polman tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya di Polman. Adanto Duri, Ahmad Yani, buat Sultan di Baru. Selamat terhibur. Kita dengar lagu berikut nih. Halo juga buat Ani di Pare-Pare.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini petunjuk yang menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran dari kebatilan, orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang sengsara. Ini merupakan petunjuk kepada azab yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Dan Al-Quran petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka itulah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat tersebut hingga mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Dan Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia, penjelas bagi manusia secara umum, sebagai petunjuk, pemberi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Magi nama kurang suara bapak-bapak. Betul tidak?
1: Iya.
0: Saya punya pantun untuk bapak-bapak. Pergi ke pasar membeli tomat. Dia bilang cakep ya. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomatnya dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, semoga bisa menikah lagi. Amin. Oke, kita buktikan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesu pemati biasa kok. Semangat betul, berarti mau. Tetapi sabar bapak-bapak, ada balasan pantun dari ibu-ibu. Pergi ke dokter periksa gigi, sehingga sebentar membeli kopi. Jika bapak berani menikah lagi, artinya bapak mencari mati. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.

Bapak anggota DPRD Kabupaten Pinrang, yang terhormat Bapak Camat, Kecamatan apa? Matirosompe. Babin Kamtibmas yang mewakili, ini kan anak wakil, Kapolsek. Ya. Kemudian Babinsa yang mewakili dan Ramil. Begitu pula yang saya hormati pegawai syara. Begitu pula tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak sempat saya sebutkan, termasuk tokoh bangunan. Alhamdulillah, angkakak koromai, angkari kampota, masuri tanah ancajingaku, tanah iriwajo, sengkang, nogu tuntung.

kuangkan tato manang ri riolo tak mana. Nasabak ulolongan na ini nawa umur rongan-rongan nge. Ia naritu melokak maminasa paletu kaki amar ma'aruf nahim karwa tu'minu nabilah. Mamagi-magi pa

nanyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah sebab bagai teman-teman lebih, kita berkumpul di sini itu bukan perkumpulan yang biasa, tetapi itu perkumpulan yang luar biasa. Karena kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala memang menugaskan suatu malaikat, satu malaikat. Untuk apa itu malaikat? Na ceneri wiyewe linu agana sampa iya naritu di mana tempat majelis-majelis ilmu. Na ceneri malaikat sampai akhirnya nalolongan di malaikat sampai akhirnya malaikat naik melapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melapor malaikat, ya Allah, ada orang yang berkumpul di sana. Di mana itu? Di Indonesia. Di mana di Indonesia? Di Sulawesi Selatan. Di mana di Sulawesi Selatan? Di Kabupaten Pindrang. Di mana di Kabupaten Pindrang? Di Kecamatan Matirosompe. Di mana di Kecamatan Matirosompe? Di Beru, ya Allah. Di mana di Beru? Di Masjid Nurul Kudus. Agana sepengala ta'ala malaikatku, nono kot tarima manangi engkalinga manangi farello duanna nain apa aja muendrek narek kode utarima manangi itu farello duanna itu tahu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa kita hadir di sini. Oh ibu, ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Cicilan pak sehat? Aman, alhamdulillah. Oke, kita salawat bersama-sama, boleh?

Alhamdulillah, mamagi-magi baraka na salawat na pong Allah Ta'ala na rin ko ang kapalilasan ta na fadyapay pong Allah Ta'ala amin. Na rin ko falik manchifi at tungal linota na fasaginengi pong Allah Ta'ala amin. Na rin ko ang kafali kalolo di fanabunting rifab kalifir pong Allah Ta'ala amin. Amin. Mamagi-magi baraka na yewe acara. InsyaAllah semuanya kita mendapat rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya sekarang sudah Rabiul Akhir. Tetapi yang dinamakan peringatan tidak kenal waktu. Yang penting diperingati karena kenapa itu menjadi bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magina angkariasan peringatan nasaba

0: taita yaitu telur maka dia tongat teriolota alibu telur seperti telur magai dia neris tegai awah bertuana ada kita tidak boleh menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain dia wadikit mabangka dia wadikit takabur dia wadikit sombong ya. Maka ya apa yang dinamakan sombong itu tegainya riasat atau mabangka ya. Mabiasa kin salah faham maka dia sengit atau bangka ya rosimata tuli pakewe pakaian-pakaian mahal belum tentu ya. Mabiasa narik kojok kai botingi engkau tahu mapake pakaian luar biasa foto nagang kasihku luar biasa lebakna ulawanna agak nasi bici mabangka tu hiro padahal belum tentu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau apakah mungkin kita kadang salah paham bahwa ya sengnya tu mabangka hiro megae otona masoli otona malupu bulana itu belum tentu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi apakah yang dinamakan orang sombong itu? Tegeria sabdo sombong. Apakah dia yang pakai barang-barang mewah? Belum tentu. Atau apakah dia yang punya rumah yang besar? Atau apakah dia yang selalu memakai mobil-mobil mahal? Belum tentu. Karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah yang dinamakan kesombongan?
1: Betul tidak? Ya. Jangan sampai ini masa nyala tuwe sombong ternyata ini malasa. Malah saya titah. Dia yule mita tawe bahagia. Dia na yule mita tawe nareko mega waramparanna. Dia yule mita tawe nareko makanja ifakeanna. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah. Lantas apa yang dinamakan kesombongan? Ya sengnya kesombongan itu ada dua kriterianya. Yang pertama tidak bisa menerima kebenaran. Dan yang kedua selalu menganggap rendah orang lain. Ya roh kriteriana. Tidak bisa menerima kebenaran. Dan selalu menganggap rendah orang lain. Ya roh riasangnya toma borro, toma bangka, to sombong. Tabe tak dampengaka, toma-toma lebih. Tabe tak dampengaka. Melo dampeka maraja. Nulle kapang. Idi dek gaga waramparata. Macifi akka tuongetta. Neyekia tuli ale tak miriasa cocok. Mabangka toki asanah. Ya. Namoni dek gaga waramparata. Nareko mabiasa tor ya sangaleta lebih matanre na tauwe mabangka toki asenna. Karena yang dinamakan kesombongan itu ada dua kriterianya, tidak bisa menerima kebenaran dan yang kedua selalu menganggap rendah orang lain. Olehnya itu dengan momentum peringatan Maulid ini bagaimana kita bisa menghindari sifat-sifat sombong itu? Ribele manangi sifat atakak borokengnya ya. Ribele sifat sombongnya, toborroy. Aga je nama biasa tahu yang na sombong, yaitu na biasa tahu yang na sombong, nakara na gara-gara padisengeng. Ya. Orang kadang biasa sombong karena kenapa? Karena ilmunya. Mega tahu fenek matanre sikolana, fenek mega ifat disengena, fenek taliwat toy bangka na taliwat toy borona. Alena mi bawa na secocok nareko engka ya pangewangi akatu. Alena mi bawa na secocok ya selesai salamanang. Maka ini adalah orang yang sombong tidak mau menerima pendapat orang lain. Ya. Kemudian. Magi tawe mafalai. Ya mafalai matuh. Ya. Apalagi penyebabnya orang sombong itu karena jabatan, pangkat. Mega tahu fenek megai jabatanna, fenek matanre pangkana, fenek matanre to ya takak burukanna. Fenek luar biasa to sombonna, sampai-sampai dia kadang merendahkan bawahan-bawahannya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang harus kita sombongkan dari pangkat yang kita miliki, dari ilmu yang kita miliki, sedangkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala murka, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan kita dari jabatan kita. Apalagi nareko pejabat-pejabat, ini persoalan lima tahun mi kasih. Ya. Persoalan lima tahun, ufak komopoi. Dia itu kah Pak Desa kah? Ya. Pak Camak. Alhamdulillah. Mamagi-magi nabarak kaki pungala ta'ala kampotai. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.

bab kesombongan, ilmu dan pangkat. Olehnya itu idik nafinrengi fong Allah Ta'ala fadisengeng, idik nafinrengi fong Allah Ta'ala pangkat jabatan, tafak kegunai laloi rilaleng-laleng napuroi fong Allah Ta'ala. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Narik ko persoalan jabatan, mabiasa nasi salah-salah tawih. Mabiasa nasi salah-salah masih kampung, bahkan masih jing. Si salah-salah gara-gara jabatan. Inilah semuanya yang harus kita. Nah, luar biasa tuh bicaraan anak. Aku Indonesia. Saya tidak bermaksud menyinggung apa ya. Keluarga na nafas samancaji pejabat. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya kita yang dititipkan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan jabatan itu, pangkat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aga fina mabiasa na takabbur tawe, yaitu nakarana gara-gara waramparang. Mega tau fene taliwa isogina, mega waramparanna, maloppo bolana, maluat dereg galunna, etaliwa-liwat toy bangkana. Lantas apa yang harus kita sombongkan dengan harta yang kita miliki, sedangkan kita yakin bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah murka kepada kita, maka mudah bagi Allah untuk mengambil harta kita. Mega makada ustaz, mabangka matoa sengaleku, maboro matoa sengaleku, neke engka mana mirai waramparaku edetona ale pung Allah taala, tatamba mi luan nagaluku, tatamba mi egana waramparaku. Itulah namanya istidraj. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil hartamu. Wa dijaji fung Allah taala de nali waramparammu. De nali fung Allah taala bolamu, de nali fung Allah taala otomu, de nali fung Allah taala sininna apunna-punnamu, tetapi apa yang Allah ambil darimu? Allah Subhanahu wa taala mengambil kesehatanmu. Nalai fung Allah Ta'ala ajapa-japamu, maka di mana letak sebuah kenikmatan, sebuah harta? Narik kotuli malasaki. Aga gunana waramparangin narik kotuli malasaki. Namo maga kanja na televisi narik kode gaga fakita aga gunana. Deto gaga nyaman. Namo maga lunra na andrewe riolota narik koto kolesterol, deto gaga nyaman. Namo maga lopona bolata, namo maga solina otota narekoto stru detto gaga nyama. Ya tomi tu yonroi. Onrota tomi bawang, onro liurta. Mage deyul lekedo-kedo. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, selama Allah masih memberikan harta kepada kita, maka pergunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bantu pesantren ta, bantu masjid ta, bantu anak yatim, bantu to fakir miskin dan lain sebagainya. Maka semuanya itu akan menjadi harta kita yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Aga fi nama biasa na takabbur tawe, yaitu nakara nagara-gara ibadah. Ya. Mega tahu fenek makanja ni nasen sempajanna, fenek ma puasa ni Senin Kamis na jagai, mega seke na sidekana, malole sumenre tana marajai, na yekia taliwat toy bangkana. Taliwat toy borona, taliwat toy sombonna. Alena mi bawan nasat tolisa suruga yese saet tamamana ranaka. Ini bahaya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iku sempajam musalai, muli salai, serami raja salai tamamana koranaka. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah berbahaya. Olehnya itu jangan pernah sombong gara-gara ibadah. Jangan pernah mengklaim diri kita lah yang benar dan ahli surga. Karena kenapa surganya Allah itu luas untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tamamatoki surga fatamatamatoki idi na male tengana ya. Idi pawiri-wirina kasih yang penting tamamana waki surga. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang lebih sombong daripada itu semua. Di sini poinnya ya. Aku poinnya. Ada yang lebih sombong daripada itu semua. Nege yero yanaritu taude ena sempajang. Yena taude ena sempajang, toboro na toboroi, tobangka na tobangka, eto sombong na to sombonge. Magai nasaba yewe taude na sempajang, na cau sombong, yege na cau bangka iblis. Ya. Mage iblis

iblis risuro suju ri Nabi Adam na casuju ye wetode ena sempajang risuro suju ri pong Allah Ta'ala da deda suju. Maka dia adalah orang yang paling sombong daripada iblis. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ye sempajatta tafakanjaki sempajatta. Inilah salat kita yang sebenarnya menjadi kewajiban kita untuk sebagai ikatan penghambaan kita. Asisiorenna ataina niyafuange akun itu sempajangnya. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu luar biasa iblis selalu menggoda kita barakwa mengifene ribele mana ngir perintahna fung Allah Ta'ala, yaitu iblis dia itu sebenarnya menangis ya. Iblis menangis itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Dia mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa ranna iblis sura bi arba'i rannat. Yaro iblis teri madengi-dengi, dia menangis menjerit-jerit karena kenapa? Karena ada empat persoalan. Yang pertama, hina lu'aina wa hina uhbita wa hina wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hina unzila suratul Fatiha. Ya ro iblis matari-tari madengi nasabah apa perkara? Ada empat perkara iblis itu menangis. Yang pertama hina lu'aina, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mage ya ro iblis sebelumnya dia adalah hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama iblis itu dinamakan al-abid. Di langit kedua iblis itu dinamakan az-zahid. Di langit ketiga iblis itu dinamakan al-arif. Dia yang ma'rifatullah, dia kenal betul Allah. Di langit keempat dikenal dengan al-wali. Dia adalah kekasih Allah. Di langit kelima dikenal dengan at-taqi. Itu iblis riola. Dikenal dengan at-taqi, hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di langit keenam masyhur dikenal namanya iblis dengan al-khasin, yaitu pembuka pintu surga. Di langit ketujuh iblis dikenal dengan azazil. Azazil, dia adalah hamba yang paling luar biasa penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Ada satu kesalahan, dia menganggap dirinya lebih sombong. Dia lebih tinggi daripada Adam, maka dia mendapatkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama membuat iblis menangis. Kemudian wahina uhbita, ketika iblis itu dilemparkan dari surga. Ifasi faler suruga yaro iblis gangkana riapiang, dan dia itu di lautan Basrah. Ya, di lautan Basrah. Sampai akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir zaman nanti itu fitnah-fitnah itu akan muncul pertama kali dari daerah-daerah Irak, di lautan-lautan Basrah. Karena kenapa? Di situ memang iblis diturunkan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang ketiga, iblis menangis menjerit-jerit hina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam riwat tunna rijajan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis menangis menjerit-jerit karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Pada saat itu luar biasa, semua yang disembah orang-orang sininna anuna sompai tauwe, ketika Nabi waed, ketika Nabi lahir, maka pada saat itu semua penyembahan berhala-berhala itu hancur, hancur dengan sendirinya. Karena kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu pengusaha yaitu Raja Abraha. Ini Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi apa hadirin yang dimuliakan Allah, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iye Raja Abraha jokani melo hancurkan Ka'bah si bawa gajana, nainappa dia menghadap ke kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, yang di mana pada saat itu dia adalah tokoh agama, tokoh pemuka-pemuka, pemuka masyarakat. Sampai akhirnya mangoloni Abraha ri Abdul Muttalib aga nasang emelo kak hancurkan Ka'bah. Aga nasang Abdul Muttalib nareko ternak melo muala

akar ternakku, megai yerona muala lesnu. Tetapi apa yang dikatakan Abraha, yeroka bay melo uhancurkan. Apa yang dikatakan Abdul Muttalib, kalau begitu kamu berurusan dengan yang punya Ka'bah itu, niga pengala ta'ala. Sampai akhirnya melo hancurkan Ka'bah. Nah, hancurkan Ka'bah sampai akhirnya Allah kirim burung ababil. Nah, hancurkan Raja Abraha bersama dengan pasukan-pasukannya. Ka'aswi makul fapadai daudaunge nanre ule. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Berkah dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, pantaslah kita cinta kepada Nabi. Pantaslah kita senantiasa merindukan Nabi. Magai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah luar biasa cintanya kepada umatnya. Luar biasa sayangnya kepada kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita lahir, Nabi sudah memikirkan kita, Bapak Ibu. Jauh sebelum kita lahir, Nabi sudah memikirkan kita. Yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau wafat, melo imate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakadana pangala ta'ala ri malaikatna. Jibril, Israel, ta'al. Sami'ana wa ata'ana ya Allah. Kami turut atas perintahmu ya Allah. Aga nasab pengala ta'ala nonoko meduka kaknyawana Muhammad. Maka bergetar badan Israel. Karena kenapa? Yang mau dicabut nyawanya yaitu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad. Maka nononi Israel sampai kepada Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Saya sudah tahu maksud dan tujuanmu Israel, silahkan laksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Israel ini pak luar biasa, narekko macabu nyawai tidak pernah pamit-pamit dan tidak pernah permisi-permisi. Ya, langsung luar biasa. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ini Israel pamit pada Rasul, ya Rasul, tabe meloka medui nyawata. Tetapi apa pesannya Allah? Israel, ya romatu, nareku medui nyawana Muhammad, pelan-pelan, fapadai gemme medu ri tepunge, ya, pelan-pelan. Jadi luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi pada saat itu? Maka ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan cabut nyawahku, silahkan cabut ruhku. Ya roh narikko icabu iroh. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Luar biasa pedikna. Maka dai Nabi Idris fapadai lo na yaitu narikko engka bembe lalu nainappa yed dikuliti. Ya, rilo feolina tuo-tuo. Ya. Coba nih dibayangkan mabiasa engka olita aku kanukuta tapa ilale mafaddi ya defna syagar. Tetapi hadirin yang dimuliakan, ini persoalan ruh. Nah, sebab magai yaitu ruh nareko yedui itu ada sebenarnya sikir barakwa mengi riala pacapurang ada kalimat la ilaha illallah engka sikiri akatu ya engka sikiri nareko yeddu ni ruh ta apa mula aje tak nendre riutu tak. Mungkin pada saat itu kita masih sempat mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi narek koyedu ni yero ruhta voleri utu tak nendre rifopat tak. Maka perkataan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu sudah tidak bisa kita ucapkan. Maka demani la ilaha illallah. Narek koyedu si yero wapamula fopat tak riakka mendre rifosita. Namo la ilaha illallah detona narulem puada. Agama ni Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Fura siyero riakka siyero ruh tak nyawa tak mendre riadda tak. Arota. Namo Allah detona riulem puada. Maka damani huwa, huwa, huwa. Agar huwa pungala ta'ala matukul huwallahu ahad. Riyaddu siyewe nyawata'e mendre rigala

agak tah namoni hua detonanule puada namoni hu detonanule puada neka rifakan jaki mani bawang acacana atitta rifat caca jarungi atitta nari kitab tong alifu ri ketip tong alifu fakan jaki farin ngarata malimba nyawai lari menrek nyawai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu maka dai nabi ta nigi-nigi malai ada pacapuran kalimat la ilaha illallah dakhalal jannata mai surga. Tetapi persoalan bisakah kita mengucapkan la ilaha illallah dengan memperbaiki seperti yang tadi hadirin yang dimuliakan Allah. Olehnya itu nabi memberikan jalan untuk kita. Nah sebab mabiasa alalangan na amatengnge mabiasa nakarana lasah. Olehnya itu engka sikiri nafak guru ngaki nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini dibaca oleh orang yang sakit. Aga nasan nabi ta mangkala fi maradihi nigi-nigi to baca yewe sikiri erilasanna summa mata na inappa yerolasanna nasabari na mate lam tata'am hunar de nagesai apin na naraka. Ya. Ini janjinya nabi. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi Ibnu Majah. Kemudian ini perkataan dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nareko yero atai malasai nabacai rilasanna la ilaha illallah. Sebenarnya sipak kada ada kitu sibawa fung Allah Ta'ala. La ilaha illallah, sikir yang pertama, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dek gaga puang sangadina pong Allah Ta'ala nan niya pong Allah Ta'ala maraja. Nah balik ifong Allah Ta'ala aga nasa fong Allah Ta'ala la ilaha illa ana wa ana akbar. Ya takut dek memang gaga puang sangadina iya nan niya iya na puang kaminang maraja. Itu sikir yang pertama. Malat da sifalik lasata tambetoyilis sikirita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dek gaga puang sangadinna pung Allah Ta'ala, dek gaga konsina punai pung Allah Ta'ala. Nah balik isi pung Allah Ta'ala, ya takku, dek memang gaga puang sangadinna iya, nania dek gaga konsiku. Iya mi bawa puang. Malat dek sila satta, ribacai la ilaha illallah lahul mulku wa lahul ham. Dek gaga puang sangadina pung Allah Ta'ala. Pung Allah Ta'ala na punai apuji-pujinge dan niya pung Allah Ta'ala makuasa. Nabali siki pung Allah Ta'ala ataku dek memang gaga puang sangadina iya dan niya iya na puang farallu memang ripuji dan niya iya na puang makuasa. Malat da sila sattari baca ci la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. De gaga puang sangadina pong Allah Ta'ala nan nia de gaga elo de gaga ulle sangadina elo ulle na pong Allah Ta'ala. Na bali siki pong Allah Ta'ala atakku de me magaga puang sangadina iya nan nia de gaga elo de gaga ulle sangadina elo ulleku. Yaro nasa nabi tak narik kori baca yaro apai sikiri rila satta maka lam tata amhun nar narik ko yaro la satta nasabari na tomate dek nagesaki apin na naraka. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Rasul ingin dicabut ruhnya. Ditanyalah oleh Israel, ya Rasul mafaddiga dek suruna Allah Ta'ala mafaddiga dek surona Allah Ta'ala mafaddiga. D. Ya Rasul, apakah sakit ya Rasul? Maka dicabutnya ruhnya Muhammad. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sakit Israel, mafaddi Israel. Pada saat itu apa yang dikatakan Rasul? Rasul lantas berdoa, puang. Jangan takasi tafakan nai susana sakaratul maut ri umatku. Jangan sampai umat saya merasakan yang dinamakan sakaratul maut. Ya Allah, ya Rabb, jangan sampai orang-orang mati rasompak merasakan pedihnya sakaratul maut.

maut. Jangan sampai anggota DPRD merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan sampai orang-orang Beru mengatakan, sana Beru ya, merasakan pedihnya sakaratul maut. Apa yang dikatakan Allah tidak bisa Muhammad. Dena wedding, macigo-cigo tau ya keroh. Ya. Makanya dalam sakaratul maut, kita pun akan merasakan pedihnya sakaratul maut. Tetapi yang menanggung setengahnya itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ricabu nirona nabita, maka bercucuran keringat Rasul, bergetar badannya. Lantas Aisyah langsung mengambil tangan Rasul, dia usap di keningnya. Magina limana mato nabita nala, itu nakarana ero limana nabita malengi, luar biasa lengina. Aku idi limata, idi namisengi. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibu, apakah Rasul cinta kepada kita? Cinta tidak? Apakah Rasul sayang kepada kita? Pertanyaan saya, mana lebih besar cintanya Muhammad kepada kita atau cintanya suami tak kepada kita? Mana kira-kira? Cintanya kasih keras. Alhamdulillah, ya. Jadi luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu besar cintanya Muhammad kepada kita. Maka pantaslah kita cinta kepada Muhammad, pantaslah kita sayang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matu riasori monrina fongala ta'ala fadari fotokomanan ni fa'amma man sakulat mawasinu fahuwa fi aisyatir radiyah wa'amma man khafat mawasinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nigi-nigi tau matana pappedecenna, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Na nigi-nigi tau maringa pappedecenna, maka dia akan mendapatkan neraka. Jadi luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah, matu pada ripatokomanan ni, kita pun akan dibangkitkan luar biasa. Ripatokomanan ni mati riasori montrina fungala ta'ala. Pada saat itu semuanya kita akan sibuk dan kita pun akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang sering kita lakukan. Narek koto nafoji mabo minung-inungan mape waju tokongi matu riasori montrina fungala ta'ala dalam keadaan mabok teler. Ya. Narek koto nafoji menau, maka dia akan dibangkitkan dengan apa yang dia curi di dunia. Nulero kafang angkana tomatoto manu, angkana tau ma marenreng bembe, angkana tau kafang mesang aspal, ya. Mana kama ada je lalat tu lima solang, deva nasiaga tan masolas sih. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu semuanya kita akan dibangkitkan. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Pada sibuk mana ki? Rijampangi aleta, riurusu aleta. Dekna rijampangi wibahkan keluarga ta. Bahkan kata Nabi, andai kata ada orang yang dibangkitkan bersama pasangannya, lantas pasangannya itu ditarik, diseret masuk ke dalam nerakanya Allah, maka dia tidak akan memperdulikan pasangannya itu. Bahkan maka ala bawan ni, ala bawan ni. Contoh, ia mate, kemudian akan dibangkitkan bersama istri saya. Dibangkitkan bersama istri saya, lantas pada saat itu malaikat mengambil istri saya, menyeretnya ke dalam neraka. Ini contoh pak ya, nausubillah, sama nausubillah. Apa yang saya katakan? Ala bawan ni, mana nak metoh, tulima cai metoh. Ini contoh. Karena kenapa tidak ada yang sudah memikirkan orang lain? Orang tua tidak akan memikirkan anaknya, anak tidak akan memperdulikan orang tuanya, suami dan istri tidak akan saling memperhatikan. Karena kenapa? Hadirin yang dimuliakan Allah, semuanya sibuk dengan dirinya sendiri untuk menghadapi pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Melok moloi pengadilan nafungala ta'ala. Tetapi pada saat itu ada sosok manusia yang luar biasa sibuknya. Luar biasa sibuknya sosok manusia itu nigayero.

0: Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang luar biasa sibuknya di akhirat kelak. Di padang mahsyar bagaimana? Apa yang dikatakan Rasul, aina ummati, tegini umatku, tegi umatku nasapaki Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mengenal kita? Ternyata kita akan dibangkitkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berwudu, yang senantiasa bersalawat kepada Nabi, maka dia akan dibangkitkan dengan cahaya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah mengenalnya di akhirat kelak, sampai akhirnya dibawalah bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mata manirilalanna surga pamasena pongala ta'ala. Maka senanglah perasaan Rasul menyama papenadinna nabita naitai umat narilalanna surga. Tetapi pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingat ada yang dinamakan neraka. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masui poler surga najokkari neraka. Maka apa yang dilihat dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Disitulah luar biasa siksaan yang pedih, siksaan yang tidak ada ampunan, siksaan yang luar biasa sakit. Akorilalanna ranaka pacallanna fongala taala, bagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an,
1: فالذين كفروا لهم ثياب من نار يعصب من فوق رؤوسهم الحميم يصرف به وبما في قلوبهم والجلود.
0: Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hambanya yang durhaka, yang tidak taat kepada Allah, dengan siksaan seperti apa? Dia akan dipakaikan pakaian-pakaian yang terbuat dari api, kemudian disiram kepalanya dengan air yang mendidih, sampai akhirnya kulitnya hancur dan isi perutnya hancur, sampai akhirnya dicambuk-cambuk. Maka lolo yer tawelo mesu poleri neraka gangkanna lettu iri baban neraka rigettes si poleri malaika nei napari fakkale fusi memang luar biasa siksaan pada saat itu. Angkat ona tahu dena faja si mata tuliri setrika alinrona benrenna alekna. Karena kenapa? Dia adalah orang-orang yang kikir. Engkap pedalek na pongala taala naik dek mana hanang kena sekekengi, dek mana hanang kena sumbangengi. Engkau tahu luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Dia itu ifape cerita anak ifape apa menjadi ketapelnya? Dia itu dilontarkan dengan batu-batu dari api sampai akhirnya dikena kepalanya. Manangkah yerona tauwe pacalan atau de enas sempajang hancur rifape iulunna gangkanna hancur nareko hancur si ulunna rifakalehu si rifape si hancur si yenaro pacalan atau de enas sempajang magai nasabak yerto de enas sempajang mabiasalad ulunna mega nala alasang magi de mas sempajang mafadi ulukku magi de mas sempajang pusika magi de mas sempajang stres kak, magi dia masam panjang, kamu ofi bedakku, ulun nato.
2: Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa pedih. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melihat ada dari penduduk neraka itu rigatungi ulunna riasiorengi weluakna nainapa. Angka manuk-manuk pole si mata tuli pitoki sampai akhirnya bercucuran keringat, bercucuran darah, sebuk-sebuk manang alena yenaro akala rafanganna tau makunrai. Jangan salahkan aku selingkuh ya, ada film begitu ya. Yenaro makunrai pacalana makunrai magai, dia yang gemar bersina, dia ditusuk kemaluannya sampai kepalanya dan dipanggang dibakar.
0: Pacalana makunrai yang bersina, begitu pula dengan laki-laki. Pacalana makunrai ye de mana na tutu ya orenah ya detoga agak kue ya kanjak mana seta tutu mana seorang.

Dia bisa ngenari kolesu. Nabi kita apa? Nabi tak matan resiri luar biasa. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa tanrena sirina. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwatuna masola kabai den macedo Nabi ta untuk pedecengi sampai akhirnya menrek Nabi ta mempe-mempe kabai sampai akhirnya ada angin. Nakan najubana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faita bitina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lupa Nabi ta mabara rufana nataro siri. Oh ibu. Oh ibu, Nabi tak burane, bitina bawa colong temaka sirina. Ulangi pi, Nabi tak burane, bitina bawa colong temaka sirina. Sisa pi, Nabi tak burane, bitina bawa colong temaka sirina. Nai di makukoi. Aja nama kada biti ta fo patak na lagi colong tuli kacawa-cawa movi. Maka bagaimana caranya kita mau selamat? Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cintanya kepada umatnya, kasih sayang Rasul kepada umatnya, sampai akhirnya Rasul melihat semua umatnya di dalam neraka disiksa, Rasul pergi menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul berlari ke arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersujud di hadapan aras. Meminta berdoa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dikatakan Allah? Kum ya Habibi. Muhammad. Tokoko. Silakan bangkit wahai kekasihku Muhammad. Apa yang ingin kamu minta? Maka apa yang dikatakan Rasul? Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya minta ya Allah, tolong keluarkan umatku dari nerakamu yang di dalam hatinya ada kalimat iman, yang di dalam hatinya ada iman dan takwa, walaupun itu sebesar biji kurma. Maka apa yang dikatakan Allah, silakan ambil umatmu Muhammad. Jokka di Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naita si ranaka. Angkatonia karo naita. Angkatona kapan naita karo orang-orang beru. Magai. Oh, iya naro biasa. Makipas eh. Mafallah. Ini mafallah mato. Oh, iya naro biasa. Emega telo nalah. Nalah telo nustas eh. Sampai akhirnya ditarik. Dicampakkan oleh malaikat. Malik, Rasul sampaikan, wahai Malik, silahkan ambilkan umatku. Umat yang mana Rasul? Umat yang di dalam hatinya ada kalimat iman, walaupun sebiji kurma. Sampai akhirnya malaikat Malik terjun di dalam neraka, terjun di api neraka, mencari umat-umat Nabi yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sebesar biji kurma. Rialai dicampak-campakkan. Dicampakkan kemana? Ditarik kemana umat itu? Ditarik ke Telaga Al-Kausar. Ritiwi'i aku Telaga Al-Kausar. Ricemei aku niro rigoso. Ricemei aku niro ripacingi. Sampai akhirnya yang tua pun menjadi muda. Ya. Dega agama tua-tua makoy. Maca gimana malolo? Ya. Sampai akhirnya nanti si runtuh di pasangan. Ini pelik mana? Iya apa nah? Alhamdulillah. Luar biasa bahagianya kita berkumpul di dalam surganya Allah. Bersama dengan pasangan-pasangan kita dan keluarga kita. Amin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam masih melihat umatnya di dalam neraka. Ya roh umatna maka dokat dulu mufah. Sampai akhirnya Rasul berlari meminta kepada Allah, puang engkau mau kasih umatku aku renaka tafassalama ikasi puang. Umat yang mana ya Rasulullah? Umat yang di dalam hatinya ada iman dan takwa di dalam hatinya walaupun setipis kulit bawang. Walaupun sebesar biji sarah. Yero iman yang kita punya maka itu akan menyelamatkan kita di akhirat kelak dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masih melihat banyak di antara umatnya di dalam neraka. Berdiri memohon lagi Rasul berdoa kepada Allah, puang engkau mofa ataku kesi, engkau mofa ummaku rilan naranaka. Maka dai fung Allah taala tegefi ummakmu Muhammad. Maka dai Muhammad etafasura ka foleri suruga puang ummaku. Dek gaga tepena. Dek gaga tepena na ye kafura na fuada kalimat la ilaha illallah. Sampai akhirnya yang terakhir kali masuk di dalam surganya Allah, yaitu orang-orang yang hanya bermodalkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan untuk itu menghadapi hari akhir, bagaimana kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak cinta kepada Rasul, dengan memperbanyak salawat kepada Rasul, yang dengan salawat dan cinta itu kemudian akan menjadi syafaat di akhirat kelak kepada kita. Kemudian akhirnya nanti kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kalam yang luar biasa, yang paling indah yang kita ucapkan di akhir hayat kita, yaitu kalam la ilaha illallah. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, kata Nabi, ada dua orang yang tidak akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya. Namoni sallam muasang alemu, narekko yewe dua sifat mupunai gangka matemu, maka engkau tidak akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tegenero, yang pertama, yang naritu taude enas sempajang. Tode enas sempajang, dia tidak akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Na ega to nama kokoe tabe tadampang ka toma-toma lebih. Ega nama kokoe tau na fappada fadami yero. Waktu sempajang natania waktu sempajang. Na fappada fadami ulang ramalang natania ulang ramalang. Dek metoha na melo sadar. Dek metoha na melo toba. Lantas apa yang engkau tunggu? Aga mutajeng. Aga alasamu dek mas sempajang. Agak kira-kira alasan. Luar biasa cintanya Allah kepada kita, luar biasa sayangnya Allah kepada kita. Kenapa kita tidak bisa membalas cintanya Allah? Luar biasa besar pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama kepada kita. Lantas kenapa kita tidak mengerjakan sholat? Nabi tak mencaji panutan, Nabi kita menjadi panutan. Nabi tak masem pajang, ini seharusnya masem pajat toki. Aja nakarana gara-gara fahat tak, nade to masem pajang. Mega tau mabiasa matandre ni fahanna, gara-gara yero fahanna nade nasem pajang. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, luar biasa besar cintanya Allah. Coba Allah berikan fasilitas luar biasa kepada kita. Allah berikan mata gratis, Allah berikan hidung gratis, Allah berikan telinga gratis. Tetapi kalau persoalan dunia luar biasa, dibayar semua. Iwa jamanan, teman-teman lebih. Narek kolesteri ri wajah. Narek koduam pulat dek wajahi, neddui PLN. Ya. Tetapi coba bayangkan hadirin, 2 bulan kita tidak sholat, apakah Allah mencabut mata kita? Tidak. 2 bulan kita tidak sholat, apakah Allah mencabut hidung kita? Tidak. Karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah, sholat itu adalah untuk diri kita sendiri. Namun ini masih dikiidit toberwe. Seluruh sekecamatan mati rosompet tidak sholat. Semuanya sepakat untuk tidak sholat. Atau bahkan se-Sulawesi Selatan tidak sholat. Atau bahkan se-Indonesia tidak sholat. Atau bahkan sedunia tidak sholat. Itu tidak akan mengurangi Allah Subhanahu wa taala sebagai statusnya sebagai Tuhan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, sholat. Kemudian apa kata Nabi? Narekko selengi muasa ngalemu, jangan engkau berharap engkau bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatmu, di sakaratul mautmu, ketika engkau durhaka kepada orang tuamu.
Dari kutoma doraka, kutoma tuana, jangan berharap engkau bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, luar biasa besar pengorbanan ayah ibu kita. Coba

Pak, bayangkan ibu kita. Ibu kita luar biasa. De namanya mengandrena, de namanya metinrona, waktu tak natampu, najajasiki, dilahirkan kita, tetesan darah, tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan dia rela hilang nyawanya demi anak yang dicintainya. Kemudian disusui kita, dikasih makan, disuap, dikasih makan, dikasih minum, disuap, sampai akhirnya menjadi besar kita. Tetapi kenapa ketika kita besar, kita durhaka kepada ibu kita? Coba lihat bapak kita, orang tua kita, ayah kita. Memang bapak itu tidak melahirkan kita, tetapi di dalam diri kita itu mengalir darah ayah. Memang ayah tidak membuat kita, menyusui kita, tetapi ayahlah yang membuat atau yang mencari makanan sehingga ada air susu ibu kita. Memang ayah tidak menidurkan kita, tetapi ayahlah yang menjamin kita enak dalam tidur kita. Sampai akhirnya ayah hanya ingin satu, yaitu bagaimana kita sukses nantinya. Tetapi hadirin, kenapa ketika kita sukses, makanjak ni jama-jamata, nah dek mana hanangka rita-rita kasih tomatuata, dek mana nangka rifonci-fonci widui tomatuata, bahkan angka burane, ye mi bawa si mata tulina fonci benena, nanalufai tomatuana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Magi-magi fong Allah Ta'ala nafa barakai ada puda pungata yewe nafa sirun tuki rilalan nama sigie pun akhirnya nanti kita akan bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak

0: Tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berhaji.

0: kunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
2: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
3: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
4: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
3: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
4: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
5: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
6: Bos, transfer atau cash?
7: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

سووا صفوفكم ورحمكم الله استقيموا واعتدلوا الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم.

وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cek.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua sehingga subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat yang luar biasa sehingga sesaat tadi kita telah bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, suri teladan rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang kami muliakan, kembali pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Pada subuh hari ini akan kita mengkaji tentang fikih yang insyaallah akan disampaikan oleh Mukarram Andregruta Haji Suwardi Latarabi LC MAG, pimpinan Pondok Pesantren Al-Uratul Usko Kabupaten Sidedeng Rapang. Dan sebagaimana biasa, kegiatan kita akan ditutup oleh beberapa pertanyaan dari jamaah dan diakhiri dengan doa yang dipimpin nantinya oleh Al-Mukarram. Untuk lebih memanfaatkan waktu, kepada Al-Ustaz dengan hormat disilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi nikmat hidayah, kesempatan, nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita sempat bersama-sama di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah subuh hari ini kita kembali akan melanjutkan pengajian kita, pengajian fikih. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas sebagian tentang hukum-hukum yang terkait dengan salat Id, ya. Hukumnya, sunnah-sunnah bahwa kemudian tempatnya salat Id. Alhamdulillah kita sudah membahasnya itu pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya bahwa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza hadara jasa

Jadi salat tahiyatul masjid tetap berlaku. Zadakhala hadukul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jadi hadis itu tetap berlaku. Ketamu ke masjid ge aja mutudan nasanbita kecuali masempaja kedon rakan. Yaitu kan jadi walaupun loki masempaja ngan lepa kemudian kita adakan di masjid, ya tetap boleh salat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapasannya, apakah ada salat tahiyatul masjidnya? Tidak ada. Kagak masempaja tahiyatul masjid kalau pengangnya. Ah, itu tidak boleh. Karena itu bukan masjid bapak-bapak misalnya. Tapi bolehkah salat sunnah mutlak? Misalnya saya di lapangan, mereka masempaja sunnah mutlak. Jadi salat sunnah mutlak itu artinya salat sunat yang tidak terkait dengan waktu. Kemudian juga berapa rakaat saja terserah ini sagar rakaat namel tajama. Ya. Jadi makarbami uniakai masempaja sunnah don rakaat misalnya itu namanya salat sunnah mutlak itu, tidak ada namanya. Bolehkah saya salat sunnah mutlak misalnya kalau mau ke lapangan lima lepak? Boleh. Tidak masalah. Ya. Pemikir misalnya masempaja sunnah. Macinalah daki masempaja sunnah. Ah, boleh, tapi jangan tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid itu hanya di masjid. Jadi kalau di lapangan yang mungkin masih sunnah, kita boleh salat sunnah mutlak, boleh, tidak masalah. Apalagi, ya. Jadi beberapa sahabat, ya, termasuk Abi Barzah, wa Anas, wa Hasan, wa Jabir ibn Zaid, annahum kanu saluna yawmal aid. Jadi ada Abi Barzah, Anas, Hasan, wa Jabir ibn Zaid. Mereka semua itu salat sunnah sebelum Aid. Tapi ingat misalnya tidak ada salat sunnah khusus. Kagama kada usalli sunnah qabliyah salatil Aid. Ini akan masa baca sunnah qabliyah salat Aid. Ya itu tidak ada seperti itu. Tidak boleh. Jadi salat sunnah mutlak boleh. Atau tahiyatul masjid kalau di masjid boleh. Ya. Was sunnah ayam dia ilaihi mattariq wa yarju fi ukhra lamma rawiya ibn Umar anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawmal fitri wal adha fa yakhruju min tariqin wa yarji'u min akhar. Jadi termasuk sunnah, pernah mungkin sudah disampaikan ini sebenarnya, makanya ya kalau ki malepa itu disunnahkan jalan kaki ke depan membela. Ya ke membela-bela ya tidak apa-apa memakai kendaraan. Payro nabi ta kalau malepa itu selalu jalan kaki, ya. Kemudian disunnahkan yakhruju yawmal fitri wal adha fa yakhruju min tariq wa yarju min akhar. Jadi lang disunnahkan ni kalau ki malappa langi lalangi wala law langi lalangi wala lisu. Itu sunnah. Ya. Ikoding misalnya kong kamu lalanna. Ya. Kecuali kuci di mi lalang ya anu mesti ko. Biko bisa itu langi lalangi wala law langi. Karena itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya mungkin ya banyak langkah kaki kita, kemudian yang kedua banyak yang bersaksi. Kasih ini dari pujai bapak-bapak misalnya, itu semua bersaksi nanti di hari kemudian. Ekologi masa panjang, ya. Jadi itu sunnah ya. Ya. Yang lain dengan kedepan itu atau magir nabi tak kalau imalap na langi lalangi nola lau la tulai langi lisu. Jadi ada yang mengatakan kan yatasaddaku fitariqaini. Jadi biayur kebiasaan nabi tak masih dakai. Jadi setiap jokai yang kata wadi nasi dakai, nasi dakai. Jadi kulasi matu lalangi lau, lasi nasi dakai. Ya, itu diantara hikmahnya nasan panintanta. Wakila liyashrif ahli, liyashrif ahlat, liyashrif ahlat tariqaini. Untuk memuliakan orang-orang yang berada di dua jalan itu. Kayak itu tadi Pak. Dia menganggap dirinya sangat mulia itu mau syukurlah deh nasak ding ya ko nita je nabi ta apalagi ko lebar tamu ko bolana wae itu kebanggaan bagi sahabat. Jadi ko langi langi nola nabi ta la tola langi lisa, maka dua jalan ini sinin nero pendudukna orang-orang yang dilewati itu akhirnya menjadi mulia ya, dan dia bangga dan bersyukur dengan itu. Liyashadalahu tariqani. Jadi diantara juga supaya ke depan ditata magina lang lang nol nabi tallah lang lang lisu, supaya dua jalan ini bersaksi nanti di hari kemudian bapak-bapak sekalian, yaitu di sunnah ya. Kemudian sekalian wala yuzan wala yuzana laha wala yuqamu lamaru ya ibnu abbas

قال شهدت رأيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر وعثمان فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. Jadi salat Id itu tidak ada azannya, tidak ada iqamahnya. Dia nak dibatawi, dia nak dikamatawi. Azan dan iqamah itu hanya berlaku pada salat fardu saja, bapak-bapak yang sekalian. Adapun salat Id itu tidak ada. Kagama bang atau kama itu tidak. Itu melanggar syariat itu, ya. Jadi Abdullah bin Abbas, nak kata Abdullah bin Abbas, sahitu Id. Saya menyaksikan Id. Masam panjang itka si bawa Nabi Muhammad SAW. Masam panjang itka, masam panjang lapar ngak si bawa Abu Bakar, masam panjang lapar ngak si bawa Umar, masam panjang lapar ngak si bawa Utsman bin Affan. Pakulluhum salla qabla al-khutbati bighairi azanin wala iqamatin. Semuanya Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya sin nasang Abu Abdullah bin Abbas, semuanya itu salat sebelum khutbah, tanpa ada azan dan tanpa ada iqamah. Jadi tidak ada azan, tidak ada iqamah. Bagaimana cara memanggil orang supaya berjamaah? Ya, wasunna yunada laha as-salata jami'ata lima ruya an-nisuri annahu kana yunadi bi. Jadi sunnahnya itu kalau perang Idul Fitri, Idul Adha, itu cara memanggil orang berjamaah dengan mengatakan as-salata jami'ah, kebiasaan as-salata jami'ah rahimakumullah. Nah, itu cara memanggilnya. Maksudnya ajak kita salat berjamaah. Ya, salat salatul jamaah, salatul jami'ah rahimakumullah. Nah, itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri. Ya. Wa kana Nabi ya'mur bil 'ain al-mu'assin fa yaqulu as-salatul jami'ah. Jadi Imam Az-Zuhri mengatakan Nurul Nabi Muhammad SAW, ya kuna suratnya malapa Idul Fitri atau Idul Adha, dia menyuruh muazzin itu mengatakan as-salatul jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata jami'ah rahimakumullah. Ya. Kemudian dikiaskan juga dalilnya mengatakan as-salata jami'ah. Pangkatongke pendapat makanya digagak dasar nairo, ya. Ini dalilnya misalnya ini, ya. Kemudian ulama mengatakan dasarnya juga adalah kias. Dikiaskan kepada salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Maka toro carana ke mengubiki salat gerhana matahari, gerhana bulan. Itu juga mengatakan dengan kata-kata as-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Biasa kita tambah dengan rahimakumullah, ya. Sebagaimana Abdul hadisnya Abdul ibn Umar bin As, lama kasyafat asy-syamsu fi ahdi Rasulullah SAW nudi bis salatul jami'ah. Ah, ini hadisnya sahih sanad. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi hadis Abdullah bin Umar bin As, maka dayar waktu gerhana matahari samanna nabita, carana nabita mengubi supaya pergi salat gerhana matahari dengan mengatakan as-salata jami'ah, as-salata jami'ah rahimakumullah, ya. Begitu pun dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, anna syamsa khasyafat ala hadir Rasulullah SAW fa ba'atha munadiyan as-salata jami'ah. Hadisnya juga Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari Muslim. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha yaku gerhana matahari wi, ya. Samanna nabita, maka dia menyuruh muazzin itu atau menyuruh orang untuk mengatakan as-salata jami'ah. Ayo kita salat berjamaah. Maksudnya ayo kita salat. Ya, jadi rupa selena ro azannya ro. Ya rupa selena azannya. As-salata jami'ah rahimakumullah. Itu yang selain, ya, tentang azan. Kemudian misalnya wa salatul id rak'atani li qauli Umar, ya. Salatul adha rak'atani wa salatul fitri rak'atani wa salatul safari rak'atani wa salatul jum'ati rak'atani tamamun ghair kasrin ala lisai nabiyikum wa kada khaba man iftara. Jadi salat id itu dua rakaat, jangan ada menambah empat rakaat, ya. Jadi salat Idul Fitri itu cuma dua rakaat. Sebagaimana hadisnya Umar, perkataannya Umar, salat duha itu dua rakaat, salat Idul Fitri dua rakaat, salat musafir, ketika musafir maksudnya, itu dua rakaat, kemudian salat Jumat dua rakaat, itu tidak disempurnakan, tidak dikasar. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW, kata Umar bin Khattab. Wa sunnah antusalla jama'atan

Dinaklin khalafi an salaf, dan disunnahkan salat Id itu, Idul Fitri, Idul Adha itu dengan berjamaah, disunnahkan berjamaah. Karena kita bahas mangkade, bolehkah saya salat sendiri misalnya Ustaz? Diu berjamaah, kok kak bolaku mas sempanjang, ya. Mungkin karena saya sakit misalnya. Bolehkah saya salat Idul Fitri, Idul Adha? Boleh, boleh. Jadi sunnah itu berjamaah. Tapi boleh salat sendiri, boleh salat sendiri. Ya. Bagaimana dengan khutbahnya? Khutbah tidak masalah, khutbah itu sunnah hukumnya. Ya, amul itu maka tobah. Ya, itu sunnah. Jadi khutbah pada salat Id itu hukumnya sunnah. Jadi boleh salat sendiri di rumah kalau misalnya. Atau mikir ke berjamaah boleh. Ya, walaupun tidak ada khutbah bapak-bapak misalnya. Pokok misalnya boleh datang sampainya. Tapi disunnahkan yang afdalnya itu dilakukan berjamaah, ya. Wa sunnah yuqabbira bil ula sab'u takbiratin siwa takbiratil ihrami wa takbiratur ruku. Disunnahkan bapak-bapak sekalian pada rakaat pertama, disunnahkan ya, disunnahkan. Pada rakaat pertama itu 7 takbir selain takbiratul ihram dan takbir ruku. Jadi takbiratul ihram itu tidak dihitung ya. Jadi nanti setelah takbiratul ihram baru kita takbir 7 kali, ya. Dan selain juga jangan juga dihitung takbir ruku. Asalkan ruku itu takbir sih Allahu Akbar. Nah, itu tidak dihitung itu. Ya. Jadi rakaat pertama 7 takbir selain takbiratul ihram dan takbir ruku. Asani khamsa siwan khamsan, dan rakaat kedua 5 kali takbir siwa takbiratil qiyami war ruku. Tidak terhitung takbiratul ihram dan takbiratul qiyam. Masuk makat dari itu langsung si takbir itu tidak dihitung itu ya. Jadi, 5 kali takbir selain takbir berdiri dan takbir ruku. Ya, jadi cocok ini dikoni ya. Jadi itu sunnah. Ya kong kata mas sempaja misalnya dia takbir makar, apakah sah salat idulnya? Sah. Ya, tetap sah misalnya. Jadi yang kena pantai di Masyafi minimal salat Idul Fitri dan seperti tadi Masyafi itu salat minimal salat Idul Fitri dan salat Idul Adha itu seperti salat biasa 2 rakaat, tidak ada tambahan takbirnya, tidak ada. Padahal mau kemas sepanjang 2 akhir misalnya selesai salat sunnah qabliyah 2 rakaat, tidak ada takbirnya. Itu minimalnya. Tapi yang sempurnanya, yang lebih afdalnya, yang sesuai ya, yang sunnahnya itu kalau ditambah dengan 7 takbir. Rakaat pertama 5 takbir, rakaat kedua selain kalau rakaat pertama selain takbiratul ihram dan takbir ruku, kalau rakaat kedua selain takbir berdiri dan takbir ruku. Jadi kok enggak tahu sampai jadi yang takbir ya. Sah, sah. Walaupun hanya meninggalkan sunnah. Walaupun meninggalkan sunnah. Jadi hadisnya lamma rawa Amr ibn Shu'aib an nabihi an jaddihi anna Rasulullah sallam kana yukabbiru fitri fil ula sab'an wa fisani khamsan siwa takbiratis salat. Jadi hadisnya adalah dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bertakbir pada salat Idul Fitri rakaat pertama 7 kali dan rakaat kedua 5 kali selain takbir salat. Ya. Kemudian wa takbiratu qabla al-qira'ah. Ya, jadi usahakan takbir itu sebelum membaca bismillah. Ya. Sebelum membaca bismillah. Piku ni pelajaran angko, ma bismillah ni atau makdani alhamdulillah rabbil alamin. Ana paingar makada lade pe takbir nang iki pitu. Apakah kembali atau tidak? Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat terbarunya Pak, 27 itu pendapat Imam Syafi'i, ada namanya Kaulul Qadim, ada Kaulul Jadid, ada fatwa terbaru, ada fatwa lama. Ya kok fatwa terbaru Imam Syafi'i sekalian dan pendapatnya Imam Ahmad mengenai ya kok mak bismillah no, membaca surah Al-Fatihah napa mengerra maka dia lade pe utakabir bikipi itu nange, maka tidak perlu lagi kembali. Karena sudah lewat waktunya. Laba ni waktu ni arbagero, ya. Sudah lewat waktunya, jadi tidak perlu kembali. Ya.

di aja nanti lisu patarubani baca anta ya miku ya buat. Tapi ada juga pendapat lain. Ya kalau imam abu ani pemang kerede, kalau dia itu pemuruku lisu kok. Jadi ini mana kondisi kaya maksudnya kau mencaji fitnah misalnya kau dina pahang tahu ero maroca imunri ya, lisu bawa ni malik di mereka. Tapi ya, tapi abdalnya itu tidak perlu kembali bapak-bapak misalnya. Matarubawan ni. Kenapa nasa beritanya? Karena waktunya sudah lewat. Waktunya sudah lewat. Pada nasa pandita tanui doa ibtitah. Doa ibtitah itu kan disunahkan sebelum membaca auzubillahi minasyaitan atau sebelum membaca bismillah. Ya kau angkat tahu mak bismillah ni, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ngeram kala dia pernah membaca doa ibtitah, itu tidak boleh kembali nasa beritanya. Aja nak mulai baca doa ibtitah karena waktunya sudah lewat. Patar ruba ni bacaan. Ah makotoni nasai panitanta. Takbir tujuh ini kalau sudah terlanjur membaca bismillah maka tidak perlu kembali. Nah, bismillah ni mah pamuda ni mah baca. Ya. Ya. Ya. Kemudian wasunnatu ayarfa yadahi ma kulli takbirat. Disunahkan mengangkat tangan pada setiap takbir. Berarti bikipitu toki terima kaling limata. Itu sunnah. Sunnah ya. Disunahkan mengangkat tangan pada setiap takbir. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab, kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbirat. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia selalu mengangkat tangannya pada setiap takbir. Makanya mayoritas para ulama mengatakan abdalnya, sunnahnya, paling sempurnanya kalau kita bertakbir itu selalu mengangkat tangan. Kecuali pandita Imam Malik. Pandita Imam Malik bang kada dek, dia itu ni sunnahkan kita yak makka limana ku takbir, takbir bawah mi. Jadi yang kagama tu taruntu makoro, jangan tak pasal ini maksudnya, angkam tu pendapat itu. Tapi mayoritas para ulama itu ya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i semuanya mengatakan disunnahkan mengangkat tangan. Nah, kawan-kawan tangan setiap takbir Allahu Akbar Allahu Akbar ya. Kecuali pandita Imam Malik angkanya tidak disunahkan ya, jadi ya jadi ternyata itu amalannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar kumatakabbir selalu mengangkat tangan ya. Wa yustahabu yaqifa baina kulli takbirataini biqadri aya yaskurullah taala ya. Dan disunahkan bapak-bapak sekalian berhenti sejenak atau diam sejenak antara dua takbir, antara takbir-takbir itu berapa lama diamnya sama kalau membaca satu ayat, bukan satu ayat yang panjang ya, ya satu ayat yang normal-normal saja ya. Itu disunahkan diam antara takbir itu palawangan ero takbir enang pitu ero disunahkan diam sambil bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lama ruwi anna al-Walid ibn Uqbah kharaja yawman ala Abdullah ibn Husayfa wal Asy'ari. Jadi Walid ibn Uqbah kadang kasih di waktu masuki dan dia bertemu dengan Abdullah ibn Husayfa. Wa qala inna hadzal 'aid gadan fa kaifa at-takbiru? Maka dia al-Walid, ya Abdullah bin Husayfa, malapai te baje je, pe ko carana takabbir te ko baje. Pakala Abdullah bin Mas'ud, kebetulan ka Abdullah bin Mas'ud betero, na bali Abdullah bin Mas'ud maka da tukabbiru wa tahmadu rabbaka wa tusalli ala nabi wa tad'u wa tukabbir wa taf'alu misla zalik. Nak da Abdullah bin Mas'ud takabbir ko, kemudian kamu memuji Allah, kamu bersalawat kepada Rasulullah, kamu berdoa dan bertakbir. Nah, ini tu biasa ini palawangan takbir kita bersikir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Itu disunahkan kata para ulama itu membaca zikir itu menurut kebanyakan para ulama. Tapi bukan cuma itu, ada juga mengatakan ya makan jai baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Jadi maksudnya jamak makadagamake harus subhanallah, apakah boleh zikir yang lain? Jadi ada ulama mengatakan boleh zikir yang lain. Kan intinya itu kita bersikir di situ. Intinya bersikir palawangan takbir. Cuma kebanyakan ulama itu menganjurkan membaca

Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Oleh sebagian ulama mengatakan makanya ibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya itu nasi baca. Engkau makanya ibaca palawangna takabire Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila, ya. Apa lagi? Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallam katsira. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Jadi ada beberapa sikir-sikir. Jadi boleh, tidak masalah, Pak. Cuma memang kebanyakan para ulama menganjurkan seperti yang kita baca itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Karena ini kan afdal zikir ba'dal Quran. Afdal zikir ba'dal Quran itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah kan. Kemudian habul kalam ilallah kan, ya. Kalimat yang paling disukai oleh Allah itu kan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Makanya dianjurkanlah oleh para ulama itu membaca di salah-salah takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tapi kalau ada yang membaca zikir yang lain tidak masalah juga. Ada yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika boleh juga. Ya, atau zikir yang lain. Ya. Intinya kita berzikir di situ, Bapak Wesan. Wasunnatu ayaqra ba'dal Fatihah biqaf waqtarabat lamma rawa. Jadi sunnah disunnahkan bagi imam itu kalau imam salat Idul Fitri dan salat Idul Adha itu rakaat pertama membaca surah Qaf dan rakaat kedua membaca surah Iqtarabat atau surah Al-Qamar. Surah Qaf rakaat pertama, surah Al-Qamar rakaat kedua. Ya, ya ku apa lagi? Ini ku deni apa lah? Ah, jangan. Maksudnya digantilah dengan surah yang lain, jangan sampai dena malangu iro. Entah saka-saka lah itu lebih. Bukan berarti kita tidak boleh. Jadi silakan kalau dihafal ini lebih afdal membaca ini. Surah Qaf rakaat pertama, kemudian surah Al-Qamar rakaat kedua, Iqtarabat, ya. Iqtarabat. Tapi kalau itu tidak dihafal maka bisa diganti dengan surah-surah yang lain, ya. Jadi jangan sampai itu menjadi ini. Wa sunnah ayajhar fihi ma bil qira'ah li naqlil khalafi an salaf. Disunnahkan mengeraskan bacaan ketika salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, ya. Wa sunnah idza faraga min as-salati yakhutub, sunnah setelah selesai salat itu berkhutbah. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam tsumma Abu Bakar wa Umar kanu salun al-ayyin qabla al-khutbah. Nah, kada Abdul bin Umar irona bita si Abu Bakar Utsman masampaja jolo napa maka khutbah. Wal mustahaba yakhutuba ala al-mimbar, disunnahkan berkhutbah di atas mimbar. Ya. Kemudian wahal yajlisu qabla al-khutbah, tidak ketahui sebelum maka tobah. Para ku maka Jumat. Asuk maka Jumat itu langi jolo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa tudangi ini pak tobah. Apakah salat Idul Fitri juga begitu? Tudak tahu jolo tawe atau dia nak tahu tudang materubau ni kan. Nah, sebenarnya dua pendapat di situ, bapak-bapak sekalian. Pendapat yang mengatakan pertama, dan ini yang paling banyak oleh ulama, maka dia aja nemu tudang. Apa ya orang petuda tahu ya nasabah mempersilahkan muazin itu azan pada kujumah ya kan. Tudangi bareng yang kelinga tahu ya bang, yang kelinga pak bang ya bang. Neko Idul Fitri kan dia agak tahu bang, jadi buat apa duduk? Ya. Jadi ini, jadi la yajlis lendal jumah innama yajlis li faragil muazzin minal azan. Jadi aja nasamu tudang. Apakah ini yang pindah tuh datuk maka tuh baju main nasabah mil mangkelinget bang, ya, ya. Walaysa al-aid, walaysa fil aidaini azana inaya Idul Fitri Idul Adha degaga banna, jadi tidak perlu duduk. Nah, ada juga pendapat mengatakan boleh, tidak masalah. Tidak masalah kalau mil itu dah misalnya dia tuh gak masalah. Apa ya runa bitana sang ya. Biasa maka toba di atas kendaraannya dalam keadaan duduk. Ini tentang kedepanita tadi itu nasara itu. Kau maka tobe Idul Fitri itu maka dia harus tojo. Omur tudang itu nama digaga. Apa yuruh nabi tepura maka toba yasi'na kendaraan maka toba. Nah tudang sementara

duduk. Ayerong dasar panitia tu makde dia ni merigaga tudang. Ayem ko ketua Jumat tidak boleh. Harus berdiri, itu syarat bapak-bapak sekalian. Kecuali ada memang uzur. Ya, kalau tidak ada uzur harus berdiri. Kalau Idul Fitri, Idul Adha boleh duduk walaupun tidak ada uzur. Kemudian itu malah salah sama ditoki maka tobat tudang. Dasarnya Pak Yuru Nabita biasa maka toba aku ya sedang kendaraan. Ya, dalam keadaan duduk. Itulah nak di pandita te ke wedding maka toba tu dah tahu eh. Berarti itu nak mereka agak tudah jol nak maka toba. Ya, walaupun yang lebih abdal itu aja nak tetudang, aja nak tetudang. Apa aja jadi petudang ini nanti tu gak tobang. Ya, seperti itu misalnya. Kemudian misalnya wal mustahabbu ayastabti al khutbah ula bisabai takbirat wasani bisabain. Jadi sunnah itu maka tobaki dimulai khutbah pertama dimulai dengan 7 takbir. Kemudian khutbah kedua dimulai dengan 9 takbir khutbah pertama, kemudian khutbah kedua dimulai dengan 7 takbir. Itu lama ruya an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud annahu qala wa sunnah. Jadi Ubaidillah mengatakan itu adalah sunnah. Kemudian wa yati baqiyatul khutbah. Tapi yaro khutbah Idul Fitri Pak sama aturannya dengan khutbah Jumat. Itu 5 rukun itu harus terpenuhi. Harus ada memuji-muji Allah, harus ada salawat kepada Rasulullah, harus ada wasiat takwa, harus membaca 1 ayat atau 2 ayat, yang kelima harus ada doa mendoakan orang-orang muslim. Persis aturannya rukunnya dengan khutbah Jumat. 5 rukun itu harus terpenuhi ketika khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian fa in kana fi idil fitri allamahum sadaqatul fitri wa in kana fi idil adha allamahum al-adhiya. Jadi sunnah ini sunnah. Pakatok bae na sepakatok sunnah na pakatok bae ko makatok baki ya ko Idul Fitri yang lebih bagus disampaikan itu materinya itu terkait dengan masalah zakat fitrah misalnya. Zakat fitrah mengajarkan orang tentang zakat fitrah. Yaitu ko Idul Adha abdalnya yang dibahas itu tentang cara berkurban atau makrobah ya. Apa boleh selain itu? Boleh, tidak masalah bahasa itu. Apa bos satu itu jamai kue limur bahi bahasa. Ya biasa kayak jamaah podangan kena stres harus gajar ke maka tok betawe icerite roki sana Nabi Ibrahim bahi bos salah dan bisa dipangkali. Ini kapa ketok bayi siro, ini kapa ketok bayi siro. Karena kaide itu nah harus ini. Ya. Cuma ya apa istilahnya hanya momennya jadi diceritakan. Apakah boleh yang lain? Boleh Bapak misalnya, boleh. Ya, jangan sampai ko yelisir wae. Yelima itu tondol isi. Ya. Jadi boleh aja walaupun sunnahnya seperti itu. Disunnahkan mendengarkan khutbah, ya. Fa idza dakhala rajul wal imamu yakhthu, magani pali ukun aku terlambat ki Bapak misalnya, ya. Misalnya makatoba ni anuwe imange. Jadi den tu masam paja mang terlambat ki misalnya Mas Buki. Pura ni masam paja tau we. Napa kita mai di napa kita mah napa ki engkah makatoba ni anuwe. Makatoba ni pakatoba. Pura ni masam paja te bagaimana cara kita misalnya. Terti kan bayi Pak. Maka di panditanta Bainkana fil musalla istama al khutbah wala yastagilu bis salatil ait lianna khutbati min sunanil ait wa yukhsha fawatuha. Maka di panditanta ya kokoku la pengangi malepa. Pabeda ya perhatikan Pak. Ya kokoku la pengangi malepa. Terlambat ki. Pura ni masam paja tau e. Maka tobba ni tanda paki letu. Okoi la pengangi. Maka caranya nasa panditanta langsung duduk mendengarkan khutbah. Ajan sama sempaja jolo. Langsung duduk mendengarkan khutbah. Selesai pika tobah. Ini mani. Meluki kama sempajang kula pengenge. Atau miki kama sempajang kebulata. Silakan, tidak ada masalah. Tapi koko masih gie. Masih gie. Letai pak. Ya koko masih gie. Malap pak tau
terlambat ki, maka tobban itu tolattu.

0: Purani masampaya tawin na pagitami lala masigie. Manuro kabanyakan para ulama mangkaday kumakatop bay tawe na tamo kilala masigie asampayan idul asampayan alaparan o jolo. Napakutura mangkalinga pakatoba. Itu menuru kebanyakan para ulama itu. Ya. Apa masigi makaragamaki magay ya rustas o kula pangangin na beda-beda kay mangkaday kumilo kumalapa kula pangangin di mato kumilo kumalapa masampaya kubulamu o di mato makaday panditata ampay kot ampay ko masigi harus kumalapa ko masigi eh karena masigi itu tempat yang paling mulia dan pada kula pangangin kan tempat yang paling mulia di muka bumi ini kan masjid. Jadi ko terlambat ki nako ki masigi eh asampaya ni jolo asam panjang laparan ni jolo napa ki mangkalinga pakatoba ye kok kula pangange idi mani miki ga malap ko selesai ni pakatoba kula pangange atau lis bi ko boleh tamal mas panjang laparan eh silakan tidak ada masalah tapi kok ko masih ge na makatoba ni tetap tama asam panjang laparan ni jolo napa ki mangkalinga pakatoba angka to pandapa makade asam panjang anu no jolo tahitul masih no jolo ya yeah. Asamaya tayong masih na jolo, napaku mangkalingan pakatoba. Salasay bi pakatoba, napaku masampajang laparang ukur masigiro. Aja apa nak bolam ukur masigi. Ya, propi makatoba tay jadi ada dua pendapat tentang itu sana. Ya, saya rasa itu saya dulu bawa salen teh. Mungkin ya, sisa bakti yang ada kalau ada yang bertanya dan saya bisa jawab ya. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi terima kasih atas kesempatan tadi salah pas panggilan untuk melaksanakan salat sunnah itu ada tadi salat jamiah rahimakumullah. Yang saya tanyakan bagaimana dengan salat fardu? Apakah dipakai juga ini karena masih banyak juga imam saya dengar yang pakai ada yang tidak. Jadi yang baiknya bagaimana? Kalau kita mau melaksanakan salat fardu masih banyak juga imam yang mengatakan as-salatu jami'ah tarrahimakumullah ada juga yang tidak. Jadi yang mana ada dasarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kalau salat fardu bahwa salian tidak perlu membaca salatu jami'ah. Jadi salatu jami' itu pengganti azan. Jadi salat yang dilakukan berjamaah yang tidak ada azan dan iqamahnya boleh menggunakan salatu jami'ah. Ya, itu penggantinya cara memanggilnya. Ya kok masa banyak perlu buat apa membaca sendiri? Karena sudah ada azan dan sudah ada iqamah. Jadi yang disunnahkan imam itu membaca sawu sufufakum waqtadilu baina taswiyatus sufuf min tamam. Kalau salatul jami'ah nak baca imam itu tidak ada sunnahnya itu, Pak. Imam tidak ada sunnahnya itu. Karena ada sudah ada azan dan sudah ada iqamah. Maka tidak perlu lagi bagi salat fardu itu tuh. Tapi kalau kesempatan yang tidak ada azan dan iqamahnya dan dilakukan berjamaah seperti salat gerhana, salat istisqa, salat idul fitri, idul adha, maka boleh sunnahkan membaca itu tadi. As-salata jami'ah, salata jami'ah. Seperti itu Pak Ji. Wallahu alam bisawab.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Yang pertama, apakah pada zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tadi disampaikan bahwa ayat pertama atau rakaat pertama membaca surah Kahf, yang kedua surah Qamariyah? Nah, ini yang kami mau tahu Pak Ustaz, kenapa sampai ini? Kalau kita melihat sholat idul fitri kan lain, idul adha juga berkorban, kalau ini bagaimana berpuasa, apakah kedua surah ini cocok untuk kedua sholat idul ini ya, baik fitri maupun idul adha. Yang kedua, bagaimana sekiranya, kan ini kan orang kadang-kala kami melihat menuju ke lapangan, sound system kurang jelas juga didengar, sehingga ada kadang-kala ada jamaah tidak memahami lagi sudah rakaat, sudah takbir keberapa ini, apakah sudah cukup takbirnya 7 atau baru kelima apa, akhirnya yang penting dia dengar samar-samar ini, bagaimana apakah itu sah atau bagaimana?

0: Nah, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagi satu, Pak Ustaz. Yang ketiga. Kadangkala juga yang tadi Pak Ustaz bahwa apabila sudah naik baca khutbah, duduk saja dengarkan khutbah. Nanti kita pulang atau setelah khutbah baru kita lanjut tentu sholat sunnah.
1: Nah, sholat id.
0: Sholat id. Yeah. Sholat id. Ya. Persoalannya maromoto koli suki kubolai, meyegani tamu, meyegani keluarga, akhirnya dilupai, Pak Ustaz. Bagaimana ini? Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ya itu sunnah. Baik salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha itu yang disunnahkan dibaca. Surat Kaf rakaat pertama, kemudian surat Al-Qamar rakaat kedua. Ada apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Jelas pasti ada keterkaitannya dengan salat Idul Fitri. Jadi kita hanya sami'na wa ta'na saja. Karena enggak sana tidak semua syariat itu diketahui hikmahnya, tidak ada, Pak. Jadi kita juga tidak perlu terlalu capek mencari apa hikmahnya, apa hikmahnya. Sampai kita tidak mau beribadah kalau kita tidak tahu hikmahnya, itu tidak boleh seperti itu. Karena terkadang ada syariat itu hanya ulama hanya menggunakan ijtihad dalam mengetahui hikmahnya. Jadi itu namanya mesti itu ya. Jadi kecuali ada dalil memang dari Al-Qur'an atau hadis yang mengatakan hikmahnya seperti ini, ya, baru itu diyakini bahwa betul-betul itu hikmahnya. Tapi kalau tidak ada, berarti itu hanya ijtihad ulama. Ya. Jadi wallahu a'lam ya, hanya apa hikmahnya, yang jelas pasti ada keterkaitannya lah. Jadi semua yang dilakukan Rasulullah itu adalah wahyu. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW atau diperbuat itu bukan hawa nafsu Rasulullah, bukan keinginannya, tapi kadang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan. Jadi itu yang sunnahnya. Tapi kode yurul lima pula yaro ya boleh diganti dengan surah-surah yang lain. Yang kedua, malap pakai kau misalnya lapangan kemudian sound system tidak terlalu bagus. Akhirnya dia nirsa kedai takbir ke berapa mi? Aja sebenarnya juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita jadi makmum juga harus menghitung juga. Maksudnya aja dan jangan juga terlalu pasrah. Maksudnya tarekat tu, ini tarekat tu kedai sound system kita takbir ikut 3 kali ni, 4 kali ni, 5 kali ni, 6 kali, 7 kali. Ya, artinya supaya kita jauh juga dari kesalahan. Panang kemakan nur nangir, maka dah dia nama nasi yang kelingai. Bikin sahkan aja. Nah, itulah penting juga kita menghitung. Ya, mui dimakmungi, mereka toki dalang hati. Kau takbir kedua ni, ketiga ni, keempat ni, kelima ni, supaya tidak tersalah. Kalaupun ternyata tersalah, tidak masalah. Kita tadi membahas itu, Pak. Maka takbir 7 itu hukumnya sunnah. Bahkan asap pandita dalam mazhab Syafi'i, kalaupun ada yang salat Idul Fitri, Idul Adha tidak takbir 7 kali dan tidak takbir 5 kali, sah salat Idul Fitrinya. Karena tambahan itu hanya sunnah. Tambahan takbir itu hanya sunnah. Jadi itu tidak perlu, tidak masalah. Ya, kode ini misalnya ternyata bikin nami, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Jadi makanya penting juga untuk mengetahuinya. Kemudian pertanyaan ketiga, kulisuki memakai nega toko boleh asam pajami menikul apa kengi? Kan tadi nasa paritata kan diberi pilihan itu. Ya kok kula pengen itu malah pak, na terlambat ki masa boki maka toba menitai idapi duduk dulu. Tudang ngejola mangkali yang kuat toba. Nanti setelah selesai khutbah boleh 2 pilihan. Miki gak malah pak kula pengen atau miki gak malah pak aku boleh. Kalau ternyata pertimbangan tuan kerai kulisu nanya lo boleh mana tuai ide nanya masih kawasan pajang. Apa mie kan ini tamu ya? Alapa sempajang Idul Adha memang ni, sempajang Idul Fitri memang tu, sempajang Idul Adha memang ni. Oh, kau lapangan kenapa kilis tu? Ya, kumang korang yang pertimbangan tempat dia. Ya, ya mungkin kau masih gie itu disunahkan di masjid, dianjurkan di masjid di masa sempajang Idul Fitri. Kenapa? Karena mengambil keberkahan masjid itu, kemuliaan masjid itu. Seperti itu Pak Ji, Allahu a'lam bishawab. Ya, ya silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz mengenai salah sunnah rawatib. Salah sunnah rawatib itu sunnah muakkad yang mendekati wajib Pak Ustaz ya.
1: Iya.
2: Ya. Yang saya pertanyakan di sini Pak Ustaz, seumpama karena salah sunnah rawatib itu jumlahnya 12 rakaat.
1: Iya.
2: Kalau kita safar, biasa kita singgah

0: Sholat tapi kita kasrah. Jadi tidak salat sunnah lagi, Pak Ustaz. Apakah sudah termasuk juga rawatib kalau kita tidak salat sunat? Karena jumlahnya tidak sampai 12 rakaat, Pak Ustaz. Ya. Nah, tadi ada juga ibu-ibu menitip untuk bertanya. Katanya ada salat sunnah setelah asar. Saya katakan kalau saya pernah dengar tidak ada. Jadi dia titip sama saya bilang pertanyakan juga itu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita musafir dan kita mengkasar salat, apalagi kalau menjamak kasar, ya kota kasar bawami mungkin bisa. Paham sih? Kan beda itu di kasar saja, beda di jamak kasar. Ya kota kasar sempat jatah, itu hanya dua rakaat saja. Misalnya Loki Makassar, lepaki ku baru, masa pajalor, Miki masa pajalor ku baru. Boleh salat duhur saja dua rakaat. Ikasara ban sana makoro. Aja entah masa panjang asara. Asara pi tambi mato tu nasara, ana pergi masa panjang asara si dua rakang. Ah itu disebut dengan mengkasar saja, ikasara ban sana. Kalau takasra isem pajata, nah meloki masa panjang sunah qabliyah ba'diyah boleh. Ya. Tapi ko jama kasar ni, telah jama kasar ni pasti jama ilurus si bawah serae. Apakah di waktu salat duhur atau di waktu salat asar dua rakaat, itu tidak ada salat rawatibnya qabliyah dan tidak ada ba'diyahnya qabliyah dan pamakan di pan ditata ya itu lagi empat rakaat empat caji dua masih mutambis sampai sunnah. Ya. Jadi jangan mi tidak kalau ya ko jama kasar jangan mi ada salat sunnah rawatib. Tidak apa-apa. Piko cara tu kami kipak kan 12 misalnya. Oh ya, Pak Ketua itu memang hadis itu memang kadang. Mansalla isna ashara rakaat fi yaumin wa lailatin buni lahu baitan fil jannah. Siapa yang membiasakan salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan istana di surga itu. Ya, karena ada hadisnya Rasul itu dari Ummi Habibah radhiyallahu anha. Piko cara ni sekolah dia sempat jarawatib. Nah dia kena 10 rakanan, bisa kita salat di salat tahajud, salat duha untuk menambah 12 rakaat itu. Jadi kok jamaah kasar itu tidak ada nih nasib padintata, tidak ada nih rawatibnya Pak. Teku ceran ipasi jamaah iron, teku ceran mas sempat jangan kira. Tidak ada rawatibnya. Kecuali kau salat di kasar saja, artinya deni pasi jamaah. Tetap mati jamaah sampai jalur kuat tunna, tetap mati jamaah serai kuat tunna, cuma 2 rakaat nih, 2 rakaat. Sempat jalur dua rekang, pas tahu matu asarae, masa pajang asara siki dua rekang, itu namanya dikasar saja. Ikut mereka masa pajang rawatib kor silahkan. Pak Makre je pandai tadi. Nih je tu lagi je kasarae mengurangi dua rekangnya, ikurangi dua rekang karena rukhsah. Ah si, tapi jumhur ulama katakan tetap boleh melakukan salat sunnah ketika kita musafir, tetap boleh. Pak Nabi kita masa pajang sunnah qabliyah subuh ketika dia musafir, masa pajang sunnah tahajud, salat duha juga ketika musafir. Jadi makanya mayoritas para ulama mengatakan, apakah boleh salat sunnah ketika musafir? Boleh, boleh. Tapi ku jamaah kasar, aja nak kagak salat sunnah rawatib dah. Jangan kasar buat dia, ya. Seperti itu. Jadi sama juga pertanyaan ibu kemarin mengkade, apakah ketika kita salat tersalah dalam salat sunnah? Suyu sawi, iya. Tetap kita suyu sawi kalau kita salah dalam salat sunnah. Misalnya sirakami, napi tambai, itambai sirakang. Suyu sawi ki setelah itu. Jadi suyu sawi itu berlaku untuk salat fardu dan salat sunnah. Apakah salat sunnahnya salat sunnah muakkad atau salat sunnah ghairu muakkad? Pokoknya kalau salat sunnah nak tasalak ilal sempajata, suyu sawi juga seperti salat fardu. Di kemarin ada ditanyakan ibu ya, jadi saya mengulang kembali itu. Apa angka si podang yang makada? Dia tahu kerana itu si isawi kau sempaya sunnah geru muakkad. Ia itu si isawi kau sempaya sunnah muakkad tidak. Sempaya sunnah muakkad, geru muakkad. Ketika kita salat sunnah, nasale sempajata, ya maka si isawi. Ya. Apakah ada salat sempaya salat sunnah setelah asar? Tidak ada. Tidak ada sunnah asar itu. Ya. Jadi jangan sampai terlalu liwat terus semangat beribadah sampai masa pajak.

0: Tidak ada sholat sunnah sholat asar setelah asar ya. Yang ada sebelum asar ji, setelah asar tidak ada. Ya, berarti itu wallahu a'lam. Ya, so.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Adapun melawat aku tak rialena gurta. Yang dari itu tadi ini sholat id, sholat jumat, sholat perjalanan dua rakaat. Kira-kira apa maknanya atau hikmah yang dikandung singkah dua rakaat ini? Kedua, pertanyaan kedua, saya di luar materi, saya lihat di lapangan itu di kubur itu kalau kita ke kubur, engkau kita kuro mati misana rong, teruki bismillahirrahmanirrahim, dan kita tahu bahwa lapalang Allah itu harus di bahkan jati unruna, sedangkan di anu ditulis. Mungkin ini kita menurut saya itu bisa nalejak iroasu atau kita injak di kubur nabusinsoi. Bagaimana ini hukumnya terhadap yang menulis bismillahirrahmanirrahim di oko batu misanaro di kubur? Demikian percayaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Apa hikmahnya dua rakaat? Wallahu a'lam saya. Saya kalau ditanya tentang hikmah saya biasa tidak ya, karena tidak semua ibadah itu dijelaskan oleh Rasulullah hikmahnya. Ya. Jadi kita semina wa ta'ana sajalah. Ya, maka tosiro perintahna sunnana Nabi taya kita jalankan seperti itulah. Jadi saya juga kurang tahu dan tidak dijelaskan juga di kitab-kitab fikih seperti ini. Wallahu a'lam lah. Ya. Hikmah kedaki kenapa apa hikmahnya salat pardu dijadikan dua rakaat ketika musafir, ya itu kan karena Allah yang memberikan keringanan kepada kita. Ya kok salat Idul Fitri wala kenapa dua rakaat? Saya kurang tahu juga. Maka harus makhir sunan Nabi ter. Maka harus sunan Nabi ter. Kemudian misalnya tulisan ayat-ayat Al-Qur'an di batu nisan, nah itu tumalabi kong hadir memang dilarang. Itu cocoran sang Pak Jiro. Jangan ada menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Boleh menulis nama, tapi menulis ayat Al-Quran tidak boleh. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan hukumnya haram hukumnya. Ya, karena itu tadi cocok. Itu tidak memuliakan namanya itu. Agan kulalo sine teme apa jinca. Ya, sunya itu kan ya. Jadi kita tidak memuliakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau di kitab-kitab fikih itu memang dilarang ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan hukumnya haram kalau yang ditulis itu ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang boleh memang tidak apa-apa kalau nama tidak masalah. Untuk mengenal ya. Ya lalu di tanah-tanah Arab itu mau jasa yang ditukar. Silakan kalau kita masuk di kuburan Baki, ya kuburan Ma'ala dia juga agak teroki kro. Ya, dia agak teroki. Ini Tommy, to Indonesia Tommy kro malingnya aseng pandita-pandita yang dikubur di situ. Seperti Syekh Memun Subair, ya kemana? Ya, nak penuki sana kro? Engkau nuki? Pandita ulama-ulama besar ya. Siapa lagi iman Nawawi Al-Bantani lena mana itu Indonesia itu maling asang kor korak dia kena maling batu bawah minapa cokeng ya. Tapi apakah boleh ditulis nama? Boleh nasapan ditata, tapi ayat Al-Quran tidak boleh Pak, tidak boleh. Bahkan ada yang mengharamkan itu karena itu tadi itu untuk menjaga menjaga ayat-ayat Allah itu, firman-firman Allah itu, supaya jangan dihinakan, jangan direndahkan ya. Banyak tidak boleh, ya, betul nasang itu tanangiro. Jadi sebaiknya ya, hindari itu. Ya, kalau nama boleh, tidak masalah. Ya, Allahu a'lam bisawabnya. Saya rasa cukup ya misalnya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberkati dan memberkahi pertemuan kita ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. اللهم ربنا لك الحمد يا الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسألك حبك يا الله وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه توفنا يا الله مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين واجعلنا يا الله من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله

Simpatisan Susia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti bersama secara langsung Karunia, kajian rutin Islam langsung dari Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Telah kita ikuti bersama yang mana tadi disampaikan oleh Ustaz Haji Suhadi Latar BLC MAGGR sudah membawakan kajian fikih. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pindrang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang, dan Radio Susia FM Pindrang. Baik, simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6.17 menit waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami masih di 106.6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Wandari, sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK, channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak

0: roh jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...

0: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
1: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.